kabupaten serta kalangan wirausaha mahasiswa, dan kini telah terisi penuh dan momentum berkumpulnya ratusan pelaku usaha mikro ini dinilai sangat tepat untuk memperkuat pondasi ekonomi domestik dari dampak fluktualisasi pasar global. Sampai selesai, Radku Pura-Pura, Biasa Mokaribas, Salatin, Tiu Valu.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Lu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enaknya liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi lagi dulu, Pak, beling gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan sebuah

0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sarar kupura-pura sahabat budaya tanpa sangga ini. Kita kembali lagi menyapa Komipura di hari Sabtu ini ya, di Sabtu ceria. Karena memang di luar sana lagi terik-teriknya panas matahari ya. Padahal ini masih jam 8, tapi tadi malam hujan. Karena hujan begitu banyak sampah-sampah yang naik lagi ke permukaan jalan ya. Jadi sampah yang dari drainase, dari got mungkin naik semua lagi pas tadi subuh pas ke kantor lewat sampah. Padahal ini Kota Palu dikenal dengan kota bersih ya. Tapi itu lagi ya, setiap hujan pasti ada lagi dia punya harta karun keluar. Tadi itu di seputaran Gusi Ngurah Rai, di seputaran Emi Sailan ya. Seputaran Manimbaya, di seputaran Turuka ya, tapi tidak semua begitu ya. Ada sebagian-sebagian titik saja yang ada sampahnya. Ya mungkin itu tadi ya, karena sampah di drainase itu tanjur banyak, tanjur menumpuk sehingga naiklah dia ke pemukiman warga, ke jalan. Jadi ya itulah yang mungkin ya kita bisa informasikan ke sampai subuh sararku pura-pura, jangan buang sampah ke sembarangan tempat, akhirnya dia ke drainase, ke got, akhirnya pada saat hujan timbullah dia ya, ibarat dilihat bersih tiba-tiba hujan langsung naik ke pemukiman warga ya. Jadi kalau pemerintah sudah menggencarkan terus informasi seputar sampah, ayo kita sampai sebut sararku pura-pura masyarakatnya sadar juga akan namanya sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi buat komyu para pengemudi ya, apalagi yang naik mobil, naik motor ya, sering sekali saya dapat. Hanya kalau cuma bisa saya bawa motor sambil pegang handphone, saya video, saya foto ya. Hanya ya sudahlah ya, mungkin kurang sadar akan sampah ya, kurang sadar akan namanya kebersihan. Jadi sangat-sangat apa ya, kalau kita katakan kenapa sih pemerintah sudah berusaha tapi kita yang masyarakatnya yang buang sampah sembarangan ya. Padahal Pak Wali Kota sudah informasikan foto atau video yang buang sampah sembarangan nanti diberikan imbalan, tapi gimana caranya begitu kalau dari kita sendiri tidak sadar begitu ya. Oke, untuk pagi hari ini kita sudah berada di program request Dangdut Kaili. Jadi untuk komio yang suka dengar lagu-lagu Dangdut Kaili, silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Semangat pagi Diana. Oke,
1: bagaimana kabarnya Ari?
0: Kabarnya baik-baik saja ya.
1: Okay. Lagunya di luar.
0: Ya, lagunya siapa Diana?
1: Lagunya Helena.
0: Yang mana?
1: Selingkuh.
0: Siapa selingkuh kah?
1: Cuma lagu kan.
0: Oh, oke.
1: Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam juga Ari.
0: Oke, terima kasih Diana. Dadah ya. Waduh, Diana belum pewa. Terima kasih ya sudah membuka program kita di pagi hari ini di program request Dangdut Kaili. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Hani Midolo. Apa kabar?
2: Alidolo.
0: Iya, Bunda Hanin Lidolo, apa kabar?
2: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Jadi sebentar malam mau ke penutupan MTK ini.
2: Iya, penutupan ya.
0: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagu Mosumo, Mbak.
0: Mosumo, Mbak?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Musmomba dari Bram Larengi. Ada lagi di belakangnya Bunda Hanin ya. Saya terimanya di 0811 deh ya, teman-teman, karena kalau di 0451 Eva nah dua tali enggak kasihan. Karena kalau di 0451 itu kresek. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas temani Nili, apa kabar?
2: Baik-baik selalu.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Nasrun?
2: Lagunya Siska Bananta.
0: Yang mana?
3: Halo?
2: Davamu, halo.
3: Davamu Nalami.
2: Halo, halo, Pak. Halo, Bang.
3: Iya. Siska Bananta dengan Davamu Nalami.
2: Iya.
3: Oke, baik.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai subuh secara ruku pura-pura. Kita ke Dader Vairur ya, sudah ada 3 lagu ini. Di request ada Diana Balumpewa dengan lagunya Heri Rahman, terus Bunda Hanin ada lagunya Bram Larengi, ada Pak Nasrun di Mani Nilih ya dengan Siska Mananta. Ini dia sampai subuh secara ruku pura-pura.

0: Oke, balik lagi ya, masih di program Request Dangdut Kylie. Jadi untuk kamu yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali Pak Ardin, di Sibedi, Beri Bapak.
1: Alhamdulillah, secara ceria. Arif sendiri?
0: Alhamdulillah, sehat dan
1: alhamdulillah.
0: Jadi Pak Ardin mau dengar lagunya siapa ini, Le?
1: Gimana bingungnya aku,
0: Nak Nakuin apa ya?
1: Heri Rahman dan Mama lah.
0: Heri Rahman, Naupu mau pengane.
2: Lagi ngapain?
0: Boleh yang lain, ada Nurjan Sukri.
1: Isna Azhar dong.
0: Isna Azhar yang mana?
1: Shinji Mulaza.
0: Isna Azhar Shinji
1: Mulaza.
0: Mulaza. Saya coba cari dulu Pak ya, semoga ada.
1: Naria itu, Poboti Naria.
0: Oh, Naria. Oh. Tergantung Poboti ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Ari.
0: Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada lagi di belakangnya Pak Ardin ya. Oke, halo. Halo.
3: Halo, Bu Ari.
0: Iya, request Dangdut Kylie.
3: Request Dangdut Kylie.
0: Haja Sarina, apa kabar?
3: Kabar Nabelo.
0: Alhamdulillah.
3: Bu Ari.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
3: Sehat.
0: Baru saya dengar lagi suaranya Bunda Haja Sarina ini.
3: Ya.
0: Baru saya dengar lagi suaranya Bunda ini.
3: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
3: Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri yang mana?
3: Pasin Tutu.
0: Padun Dona Rangahi.
3: Padahal si Tutu yang kutu.
0: No Sin Tutu
3: Oke,
0: baik.
3: Oke, terima kasih Bung Adi.
0: Salam
3: sehat, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Bunda Haja Sarina. Ada lagi di belakangnya Bunda Haja Sarina ya. Sudah aku padundunan Nusin Tutu Nurjan Sukri. Nusi Elo Kutu Vei ya. Jadi buat Kak Komipura ya, yang mau bergabung silakan masih di program Request Dangdut Kylie. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Sri Lang Leso.
0: Si Mari Lang Leso.
1: Papa Pendi di Lang Leso.
0: Siapa?
1: Papa Pendi di Lang Leso.
0: Papa Pendi?
1: Iya.
0: Oke, Lang Leso. Mau dengar lagunya siapa ini, Papa Pendi?
1: Lagu. Mari-hari itu kalau ngomong.
0: Oke, kalau begitu saya pilihkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal penadi ada deh. Tinggal pilih sih mau lagunya. Saya mah bayi Randi misalnya. Dadenya. Saya mah Bram Larengi. Bram Larengi pangannya sudah ya. Pokoknya masih banyak penyanyi-penyanyi Kylie ini ya. Oke, kalau begitu kita terima lagi dulu penelponnya. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Sehat. Kalau Bunda Vina dan bagaimana kabar ini?
3: Dan analia kita bersuara. Ada kumpul-kumpul apa ini? Pakaian kotor lah. Kita berjauh punya.
0: Hari Sabtu rasanya banget ya.
3: Mama-mama dah.
0: Begitu dah. Kalau hari Sabtu so ada DP porsi ya.
3: Itu dia Marsya. Hari Sabtu. Anda dengar audio suara dah?
0: Jadi
3: langsung bapak batuk. Siapa ada teman dari PT, ada itu bapak itu kan, itu bapak Ojo, ada Maniar. Mana minta kita ke lagu, aduh.
0: Jadi lagu apa ini, Dan?
3: Ini kita lagu Berimbamu Saya.
0: Berimbamu?
3: Berimbamu Yaku katanya. Ada di TWA masuk.
0: Berimbamu Yaku. Oh, Kinaria.
3: Iya.
0: Azare.
3: Karena dia tak ganteng-ganteng, Ojo. Ke sini, ke kanan.
0: Oh, siap.
3: Mau kemana, Dan?
0: Mau kemana, Dan? Terparano,
3: Iya, Dan. Selamat tugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Ojo,
3: untuk masing-masing.
0: Iya.
3: Salam dari persahabatan. Oke. Selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, kita kalau sudah Bunda Vina masuk, so hilang ini orang suku Kaili punya. Kita so jadi Manado juga, Dan. Apalagi kalau masuk Bunda Anti Parigi. Aduh, so balogat bagin terus kita. Nyanda ya. Oke, Dan, kita ke Dade dulu ya. Sampai semua saran ke pura-pura ada Sinji Bulaba.

Kereba pamana sampai subuh saralku prapora. Kavila MVK Kota Palu sahabat juara 1 putra dan putri di MTK ke-31 Sulawesi Tengah. Rumba sampai sebesar aku pura-pura Kavila Musabah Katilawatil Quran atau MTK Kota Palu kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang MTK ke-31 tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di mana berlangsung di Kabupaten Sigi. Tim Musabah Fahmil Quran Kota Palu sebelumnya berhasil melaju ke babak final, sukses tampil gemilang dan meraih juara 1 kategori putra serta juara 1 kategori putri pada cabang Musabah Fahmil Quran. Babak final cabang Musabah Fahmil Quran tersebut dilaksanakan pada Jumat kemarin di Aula Pesantren Madinatul Ilmi Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Kareba Kapuna sampai sebesar Argo Prapura sambut Hari Bayangkara Polres Parigi Motong gelar aksi sosial lintas agama. Rumba Kepolisian Resort Parigi Motong mengintensifikan pendekatan humanis ke tengah masyarakat menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polres Parigi Motong menggelar aksi bakti religi serentak dengan menyasar sejumlah rumah ibadah lintas agama Jumat kemarin. Aksi gotong royong dimulai sejak pagi hari ini dipimpin langsung oleh Kabak SDM Polres Parigi Motong, Kompol I Gusti Nyoman Suarta, dengan mengusung misi penguatan toleransi agenda sosial ini turut mengikutsertakan jajaran pejabat utama, personil polsek, tokoh agama hingga jajaran pemerintah desa setempat. Sampai sebesar aku pura-pura biasa amokareba saleh tinti sasion teyaku adflahubo.

0: Hello, I'm Cardi. You're listening to Prot and Pat, RRE Palu. Niuli siaran pendidikan ante budaya.
1: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
2: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
1: Kamu marahin?
2: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
1: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
2: Jadi, aku gak salah kan?
1: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura. Kita masih di program Request Dangdut Kylie. Dan saya juga hari ini ya, pagi hari ini live juga di TikTok saya. Jadi kalau Komio pengen ini ya, join dong. Di TikTok saya ada Arifloh Hubo begitu, sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Boleh juga request melalui TikTok, boleh ya. TikTok saya Arifloh Hubo. Jadi silakan Komio bisa bergabung di TikTok pagi hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arifel, apa itu Haiku Arif?
0: Pak Yuswan, beri makan ya.
1: Iya, aku ya. Nah, saya yang mau cepat di nusin tunggu kita. Karena lentur ya.
0: Jadi beri makan ya, Bale.
1: Eh, pakai riba doli eh. Mudah-mudahan kami oleh lentur salmon apapun masih sama kabuku raja pokoknya ada kemarin itu pola tapi memalak mirapi lagu
0: dari si male pa
1: tadi yang salah rata hino kara lagu ini virus tambah soan tapi Fadli yang nenggeng agak mati moga kita Fadli.
0: Tunggu saya coba cari dulu. Fadli ya yang bawa apa ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, nari ya.
1: Oke, terima kasih Mas Fadli. Masih sama Kak Buku. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena kita menyeru sih narasa guys. Kita didoakan terus ya. Jadi ya tentunya kalau doa baik pasti akan kembali kepada orang yang mendoakan kita juga ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-0375 atau di 0451-421-621 ya. Kita masih live juga di TikTok dan juga kita di Perempat RRI Palu. Mohon maaf nih buat teman-teman yang di 0451 saya tidak angkat ya, karena kalau di 0451 suaranya kayak di kaleng begitu, kayak kresek-kresek. Jadi enggak enak ya, kayak ibarat kayak hujan, jadi kita tidak dengar suaranya apa, dibilang apa, B, C, D. Di 0811 aja ya bergabungnya ya, karena kalau di 0451 agak susah nih sampai sebesar Arko Prapora. Sekali lagi untuk Komio yang mau bergabung ya, saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03-875. Halo.
2: Halo.
0: Iya betul, Bunda Mas Pak Rizky Balayan.
2: Iya.
0: Beri Mbak Kareba Rizky Balayan apa nih?
2: Beri balapan.
0: Apa nih? Eh oleh.
2: Tidak menentu.
0: Tidak menentu. Aduh aduh.
2: Jadi lagi menerim sebentar. Sedang lagi.
0: Betul. Eh jadi mangnya PDDC mahile.
2: Lagu Mas Riani Sukri.
0: Mas Riani Sukri yang mana?
2: Luria Asmara. Eva Luria Asmara.
0: Eva Lena Ria.
2: Asmara.
0: Saya coba cari dulu bunda ya. Leri Asmara mu judulnya.
2: Iya.
0: Oke, Naria Naria.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai subuh sararku prapura ya. Naria Moran 2 Dade. Ada lagi yang bergabung silakan di 0451-421-621 0811-456-03-875 ya. Karena kita di pagi hari ini masih di program Request Dangdut Kylie. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Kylie.
0: Iya betul sekali Pak Muhammad.
3: Iya.
0: Iya, biarin bakar ya Bapak Muhammad.
3: Alhamdulillah, dia pagi ini.
0: Jadi dari saya mah sebentar mau di request.
3: Bapak aku punya ya.
0: Tuh apa kasih?
3: Oh, apa kasih?
0: Oke, siap.
3: Oke, kasih lagi bang.
0: Yeah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai subuh sararku pura-pura. Nari amata talu dade. Kita ke Dade Ferro ya. Dadehi, Dade Fadlia. Agamate moga kita.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
4: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
3: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
4: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
3: Kalau minumnya apa, Bu?
4: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
3: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
4: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
5: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
6: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
7: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
6: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
7: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
6: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
8: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
9: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu Bu, berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya Bu?
1: Betul sekali, yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
3: Mbak kami hampir hopo kau tepo inde. Mak kau emang tesang bahasa kita tepo inde. Kita mau pakai secara bahasa kita. Jangan tempen dulu bahasa kita tepo inde supaya
4: tetap kita mau pakai bahasa inde ni memate.
3: Sampai ngana-ngana porina tetap galanjutkan po bahasa kita tepo inde.
5: Sampai suhu sarara
6: Yakuzaro
5: Tengah minju pun abai repang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarah dan dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Selamat pagi di pagi hari ini. Yang pasti orang pada libur ya, kita kerja ya. Tapi itulah perbedaannya, karena setiap orang memiliki porsi sendiri-sendiri ya, apalagi bicara soal profesi. Nah, kalau sekarang Anda juga ada yang masih bekerja, itu berarti memang menjadi sebuah kewajiban buat Anda semua. Bekerjalah dengan baik gitu, karena pekerjaan itu adalah sebagian dari tugas kita yang harusnya kita lakukan dengan baik. Dan kita mensyukuri pekerjaan yang kita punya saat ini, karena begitu banyak juga orang yang saat ini masih mencari pekerjaan. Oke, sampai semua Sarara. Dan saat ini kita ada di pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan kalau tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Arif Lahubo, kali ini saya akan menemani Anda tentunya. Dan jangan lupa untuk Anda semua yang mungkin hari ini sudah prepare, ada yang mau jalan-jalan atau hanya sekedar nongki-nongki, apakah baju-baju sudah selesai dicuci? Karena di hari Senin nanti harus rapi lagi dan harus baik lagi ya untuk pekerjaannya. Tapi ya sudahlah, kalau semuanya sudah selesai, mari nikmati hari libur Anda dengan lebih enjoy ya. Jangan lupa untuk orang-orang terkasih juga diberikan kesempatan ada quality time yang diberikan. Jangan sampai Anda hanya sibuk dengan diri sendiri, lupa bahwa Anda punya keluarga yang harus juga Anda perhatikan, Anda kasihi tentunya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada informasi menarik untuk Anda tentunya. Tetap di Perempat Era Palu, suara budaya tanpa sangat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно. Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
2: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
3: And fought another fine save from Yashin.

47 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarara. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tama Sanggeni. Sama-sama Sarara, kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan kaya akan tradisi unik yang syarat makna, mulai dari ritual pernikahan hingga kegiatan gotong royong. Nah, tradisi ini mencakup mapaci yang atau penyucian diri, mapa dendang atau pesta panen, mapa lete bola atau pindah rumah, hingga si gajang laleng lipa atau penyelesaian masalah, yang tentunya mencerminkan keberanian dan kearifan lokal. Nah, mapaci atau ritual pensucian di mana upacara adat malam sebelum pernikahan ini untuk mensucikan kedua mempelai dari hal-hal yang tidak baik, menggunakan daun pacar yang melambangkan kesucian dan kebersihan hati. Selanjutnya, tradisi siraman dalam pernikahan adat Bugis yang bertujuan untuk menolak bala dan memohon keselamatan sebelum memulai hidup baru. Selanjutnya ada mapa dendang, ini pesta panen padi di mana ritual rasa syukur atau hasil panen raya biasanya dilaksanakan pada malam hari saat memasuki musim kemarau. Kalau Anda pernah mendengar istilah mapa lete bola atau maraka bola atau pindah rumah. Nah, tradisi gotong royong memindahkan rumah kayu panggung secara fisik ini sering melibatkan banyak warga untuk memindahkan pondasi yang tinggi. Selanjutnya ada yang disebut si gajang laleng lipa atau saling tikam dalam sarung. Nah, ini tradisi ekstrim di mana penyelesaian masalah di masa lalu dilakukan melalui sarung ya, di mana dua orang laki-laki bertarung di dalam satu sarung menggunakan badik hingga tuntas. Nah, ini melambangkan keberanian dan penyelesaian harga diri. Selanjutnya ada mapetuada, di mana ini adalah prosesi adat yang mengambil keputusan atau kesempatan lamaran. Ini bertujuan untuk mempererat hubungan kedua keluarga mempelai. Nah, tradisi-tradisi ini menunjukkan tingginya nilai adat gotong royong dan penghormatan terhadap kesucian dalam masyarakat Bugis.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Muda Tata Sanggani. Sama-sama Sarara, kita ke informasi kali ini mengenai Mapaci. Mapaci atau ritual pensucian diri sakral dalam budaya Bugis atau Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan malam sebelum akad nikah. Tujuannya adalah membersihkan calon pengantin secara lahir dan batin serta memohon doa restu agar rumah tangga mereka diberkati. Nah, untuk prosesi utama dari Mapaci sendiri adalah calon mempelai duduk di pelaminan khusus dan telapak tangan serta kakinya dilumuri daun pacar atau inai atau paci. Secara bergantian oleh kerabat dan orang-orang yang dituakan dihormati. Nah, makna atau simbol dari Mapaci sendiri ini melambangkan kesucian dan kebersihan hati. Dan juga melambangkan martabat, kemuliaan, dan sikap saling menghargai. Sedangkan dengan sarung lipak ini melambangkan harga diri dan kesabaran. Nah, sahabat Sarara, biasanya untuk rangkaian acara Mapaci diawali dengan mapasili atau pembersihan fisik dengan air, yaitu khatam Quran dan juga pembacaan bersanji atau doa-doa, barulah ditutup dengan meletakkan daun pacar. Sahabat Sarara, untuk Mapaci sendiri ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti membersihkan dengan daun pacar. Nah, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari prosesi adat pernikahan di Sulawesi Selatan, terutama di kalangan masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar. Upacara Mapaci biasanya dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan satu malam sebelum akad nikah. Nah, daun pacar atau Lawsonia inermis yang telah ditumbuk halus diletakkan di atas kain putih, kemudian dioleskan ke telapak tangan di mana calon pengantin oleh para tamu undangan yang dianggap membawa berkah. Biasanya tamu pertama yang memakaikan pacar adalah orang yang dianggap memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nah, acara ini sering disertai dengan doa, musik tradisional seperti gandrang, serta iringan nyanyian adat Bugis Makassar. Nah, untuk bicara makna dan simbolnya sendiri, daun pacar melambangkan kesucian dan keberuntungan. Nah, kain putih ini melambangkan niat yang tulus dan proses penempelan pacar melambangkan doa dan restu untuk calon pengantin agar mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Sama-sama Sarara, meskipun zaman modern membawa perubahan besar dalam adat pernikahan, tapi tradisi Mapaci masih banyak dilakukan, baik dalam bentuk sederhana maupun dikombinasikan dengan acara modern. Beberapa masyarakat urban di Makassar dan daerah perantauan tetap mempertahankan tradisi ini sebagai simbol identitas budaya Bugis Makassar.

sampai Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalinga, Siri Bombat RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Singapura Sang, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana, sabsab sarara, kafilamu sabakati lautil Quran MTQ Kota Palu kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tim Musabaqah Fahmil Quran MFQ Kota Palu sebelumnya berhasil melaju ke babak final, sukses tampil gemilang dan meraih juara satu kategori putra serta juara satu kategori putri pada cabang Musabaqah Fahmil Quran. Babak final cabang MFQ tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 di Aula Pesantren Mahdinatul Ilmi, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Dalam perlombaan yang menguji pemahaman kandungan Al-Quran, wawasan keislaman serta ketangkasan menjawab pertanyaan secara beregu tersebut, tim Kota Palu mampu menunjukkan performa terbaik hingga keluar sebagai juara pada kedua kategori diperlombakan. Kareba Kaupuna, pedagang yang belum memiliki tempat berjualan menjadi prioritas dalam rencana penataan kawasan pasar Impres Manonda yang dilakukan pemerintah Kota Palu. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil pendataan dan sosialisasi dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 9 sampai 11 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut asas arahan Wali Kota Palu Hadianto Rashid, koordinasikan melalui pelaksana tugas atau PLT Asisten Bidang Perekonomian dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa. Dalam pendataan tersebut, petugas mengintervensikan pedagang berjualan di bahu jalan maupun menggunakan kendaraan roda 4 di sekitar Pasar Impres Manunda. Selain pendataan, para pedagang juga diberikan sosialisasi agar tidak lagi memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi penjualan karena dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta kenyamanan masyarakat beraktivitas di kawasan pasar. Hasil pendataan menunjukkan sebagian pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar ternyata telah memiliki lapak di dalam pasar. Mereka diarahkan untuk kembali memanfaatkan tempat yang telah tersedia. Sementara itu, pedagang yang belum memiliki lapak akan menjadi prioritas dalam pendataan. Pemerintah Kota Palu berupaya menyiapkan fasilitas tempat berdagang agar mereka dapat berjualan di lokasi yang lebih tertata. Sabisom sarara besumakare basalia tinti sapu sangu yak

0: tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hutan bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde, sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.

Sampai selesai pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi, siang ya. Kalau tadi kita bicara soal Mapaci, kali ini memang masih seputar budaya Mapaci dan Mapasili. Nah, dalam budaya Bugis Makassar, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan suci, tetapi juga sebuah proses yang penuh dengan tradisi dan ritual bermakna. Dua proses utama yang sering dilakukan sebelum pernikahan adalah Mapasili atau Mapaci. Kedua acara ini berfokus pada penyucian diri dan mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan baru dengan penuh doa dan harapan. Dan kita spill tentang Mapasili ya. Siraman atau Mapasili ini adalah proses adat yang dilakukan untuk mensucikan diri calon pengantin. Nah, upacara ini menggunakan air dari 7 mata air yang dicampur 7 macam bunga. Berbagai perlengkapan seperti daun sirih, pisang, tebu, kelapa, koin juga digunakan. Nah, calon pengantin mengenakan pakaian putih sementara orang tua memandikan mereka. Dipimpin oleh tokoh adat, prosesi ini dipercaya memberikan perlindungan dan menjauhkan dari bahaya. Tahapan siraman Mapasili ini menggunakan air dari 7 mata air. Mencampurkan air dari 7 mata air dengan mencampur air dengan 7 bunga. Nah, prosesnya menggunakan perlengkapan tradisional di mana orang tua juga memandikan calon pengantin dan doa serta harapan keselamatan. Sama-sama Sarara. Selanjutnya kita ke ritual Mapadendang. Ritual Mapadendang adalah suatu ritual untuk syukuran panen padi. Nah, upacara ini adalah sebuah adat yang berasal dari masyarakat Bugis dari zaman dahulu. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual ini biasa dilaksanakan pada malam hari, di mana komponen utama dalam acara ini yaitu 6 perempuan, 3 pria, bilik baruga, lesung, alu, dan pakaian tradisional yaitu baju bodoh. Para perempuan yang beraksi dalam bilik baruga disebut pakindona, sedang pria yang menari dan menabur bagian ujung lesung disebut pakambona. Nah, bilik baruga terbuat dari bambu serta memiliki pagar yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut walasoji. Nah, upacara biasanya berlangsung hingga tengah malam. Namun pada acara-acara tertentu seperti pembukaan acara dan pertunjukan bagi tamu asing dan wisatawan dilakukan siang hari. Nah, tradisi ini juga dijalankan secara turun-temurun sehingga orang melakukan Mapadendang ketika musim panen sudah tiba. Saat musim panen tiba, para warga biasanya memotong ujung batang padi dengan ani-ani, di mana ani-ani adalah sebuah pisau pemotong yang ukurannya kecil. Jika padi sudah terkumpul, biasanya padi hasil panen tersebut akan dirontokkan dengan cara menumbuk dalam sebuah lesung. Suara benturan antara kayu penumbuk yang disebut alu, lesung ini biasanya terdengar nyaring, membentuk irama ketukan yang khas rancak bertalu-talu. Nah, gerakan bunyi tumbuhan berirama inilah yang menjadi asal-usul seni Mapadendang. Tradisi ini turun-temurun sampai akhirnya lambat laun mulai ditinggalkan setelah pemerintah menggulirkan program intensifikasi pertanian dan mendongkrak produktivitas ekonomi nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu

0: pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang megabintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM.
2: Suara budaya tanpa sangkar.

Sama-sama selamat pagi, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Nah, bicara soal ritual Mapadendang ini, tidak hanya dikenal di daerah Kalabiran saja. Pada umumnya ritual ini terkenal di berbagai tempat yang penduduknya bergantung pada usaha pertanian. Dari mulai sawah hingga panen. Nah, dari ritualnya, misalnya ritual Ape Lili sebelum membajak tanah dan ketika menyimpan bibit padi di tempat khusus. Nah, ketika panen tiba, digelarlah ritual panen raya atau katoboko. Adapun permainan Mapadendang itu dapat didasarkan pada bunyi tumbukan alu kelesung yang silih berganti. Sewaktu menumbuk padi, kemudian iramanya dikembangkan menjadi apa? Dendang dengan menambahkan bobot irama, di mana irama inilah yang disebut unsur musik. Sedangkan unsur tarinya dapat dijumpai dalam pelaksanaan menumbuk padi atau mapan manampu ase, serta disertai dengan gerakan menari yang bersatu atau maset di Bugis dan Asere Makassar. Sambil memainkan alunya, kemudian berkembang lagi pada saat menonton, melakukan dialog atau janji pemain, dan inilah yang disebut dengan unsur teater.

Sampai jumpa Sarara, selanjutnya kita ke si Gajang Laleng Lipa atau si Tobo Laleng Lipa. Ini adalah sebuah tradisi duel yang berasal dari masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Nama si Gajang Laleng Lipa secara harfiah berarti berkelahi di dalam sarung dalam bahasa Bugis. Nah, tradisi ini muncul sebagai upaya penyelesaian sengketa serius atau perselisihan yang berkaitan dengan harga diri, yang mana kedua pihak yang bertikai akan masuk ke dalam satu sarung dan bertarung menggunakan badi, senjata tradisional suku Bugis, hingga salah satu atau keduanya gugur. Gerakan-gerakan di Sajang Laleng Lipa biasanya dipertunjukkan dengan iringan suling atau gendang sebagai hiburan. Nah, saat ini sering dengan perkembangan zaman dan penegakan hukum di Indonesia, tradisi si Gajang Laleng Lipa untuk menyelesaikan perselisihan sudah jarang ditemui dan biasanya dilestarikan dalam bentuk pentas seni tanpa menggunakan properti yang berbahaya. Nah, makna dari tradisi si Gajang Laleng Lipa mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat suku Bugis, khususnya dalam menjaga siri atau harga diri. Dalam budaya Bugis ada tiga konsep penting yang harus dijunjung tinggi, yaitu ade atau adat siri, rasa malu dan harga diri, dan pese atau kasih sayang. Aspek siri adalah yang paling dominan, sehingga bisa saja terjadi konflik yang menyangkut kehormatan seseorang. Nah, tradisi ini tidak sekedar pertarungan fisik, tetapi juga simbol perjuangan terakhir untuk mempertahankan martabat dan kehormatan seseorang. Penggunaan sarung atau lipa dalam tradisi ini melambangkan persatuan dan kebersamaan antara suku Bugis, karena dua orang yang bertikai dipaksa berbagi ruang sempit dalam satu kain, menciptakan kesetaraan dalam pertarungan, di mana nilai-nilai utama yang tergandung dalam si Gajang Laleng Lipa mencakup alempureng atau kejujuran, atenggeng keteguhan hati, awarinegeng keberanian, yang semuanya merupakan bagian dari identitas dari masyarakat Bugis.

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis toh, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai To Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Terari Malu, suara budaya tanpa sangkani, sahabat-sahabat sararang. Dan tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan. Saat ini kita di pukul 11 ya, lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Karima Saleh di pukul 12 tentunya. Nah, sama-sama Sarara, yang pasti siang hari ini aktivitas Anda di cuaca yang cukup mendung ini mungkin akhirnya Anda harus berada di dalam rumah ya. Liburan di dalam rumah tapi menikmati cemilan-cemilan mungkin, atau Anda lagi berkumpul bersama keluarga bersenda gurau, yang pasti menikmati apa yang ada saat ini adalah sebuah hal yang perlu disyukuri ya. Karena apapun yang saat ini kita miliki, itulah yang terbaik yang kita punya. Menghargai apa yang kita miliki berarti kita mensyukuri ya, sama-sama Sarara, apa yang sudah kita miliki.

rangkaian kegiatan mulai dari kelas bisnis, talk show, pameran UMKM hingga panggung hiburan. Direktur Pesta Wirausaha Palu Munir Basba menginformasi bahwa ke target kuota sebanyak 500 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM lintas kabupaten serta kalangan mahasiswa yang kini telah terisi penuh. Momentum berkumpulnya ratusan pelaku usaha mikro ini dinilai sangat tepat untuk memperkuat pondasi ekonomi domestik dan dampak fluktuasi pasar global. Kareba Kaupuna, Wakil Wali Kota Palu Melda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak di sejumlah distributor dan pedagang di Pasar Impres Manunda Kota Palu pada Jumat 12 Juni 2026. Sidak tersebut menyasar sejumlah komoditas yang disebut mengalami fluktuasi harga, yakni bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta memantau secara langsung perkembangan harga di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, Wali Melda didampingi oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Disperindak Bulog, Kejaksaan Kepolisian, serta dari tim Satuan Tugas Pangan Kota Palu. Sahabat-sahabat sarana, besok bakar rebasa Lea Tinti Sapuran 2.

Sobat Sarana, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. 4 RRI Palu.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Sebagian orang mungkin mengira bahwa segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar memujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qudai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai sementara kita masih melanjutkan kebersamaan nanti sampai di pukul 13 tentunya. Sampai sementara informasi untuk Anda, Pasar Murah Jamila, belanja minggu kendalikan inflasi. Khusus komoditi bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat, ini akan di harga di bawah harga pasar ya. Sambil pesan Rara, ini ada Pasar Murah Jamila yang akan dilaksanakan besok ya, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, bertempat di Taman Watu Lemo, tepatnya di pojok Kiris Sangu Palu. Jadi jangan lupa sama-sama Sarara, buat mama-mama, ini penting ini informasinya, ada Pasar Murah Jamila, belanja minggu kendalikan inflasi. Khusus komoditi bawang merah, cabai rawit, dan tomat, dengan harga di bawah, yaitu harga pasar ya, harga di bawah harga pasar gitu. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak menstok ya untuk besok ya. Segera datang ke Taman Watu Lemo di pojok Kris Sangu Palu biar mendapatkan bawang merah, cabai rawit, dan tomat dengan harga yang terjangkau tentunya. Sama-sama Sarara, di hari ini kalau tadi kita banyak membahas mengenai suku Bugis ya, kita masih melanjutkan lagi untuk ritual atau tradisi ya, namanya si Gajang Laleng Lipa atau si Tobo Laleng Lipa. Nah, makna dari tradisi si Gajang Laleng Lipa ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat suku Bugis ya, khususnya dalam menjaga siri atau harga diri. Nah, dalam budaya Bugis ada tiga konsep penting yang harus dijunjung tinggi, yaitu ade atau adat, siri atau rasa malu atau harga diri, dan pese atau kasih sayang. Aspek siri adalah yang paling dominan, sehingga bisa saja terjadi konflik yang menyangkut kehormatan seseorang. Nah, pengguna sarung lipa dalam tradisi ini melambangkan persatuan, kebersamaan antara masyarakat suku Bugis, dan kedua orang yang bertikai dipaksa berbagi ruang sempit dalam satu kain. Ini menciptakan kesetaraan dalam pertarungan, di mana nilai utama yang terkandung dalam si Gajang Laleng Lipa ini mencakup alempurang, yaitu kejujuran, age tenggeng atau keteguhan hati, dan awarani geng atau keberanian, yang semuanya merupakan bagian dari identitas dari masyarakat Bugis. Walau memiliki kesan yang ekstrim dan mengerikan ya, bagi masyarakat Bugis terdahulu, tradisi si Gajang Laleng Lipa ini dianggap sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah demi menjunjung harga diri yang harus dijunjung tinggi ya. Nah, setelah perselisihan selesai, diselesaikan lewat tradisi ini, kedua belah pihak yang bertikai harus berdamai dan tidak diperkenankan menyimpan dendam lagi. Dan sampai Sarara, ternyata ada juga film ya yang mengisahkan tentang tradisi ini. Di film ini dengan judul Tarung Sarung, film drama laga petualang Indonesia tahun 2020 ini mengangkat juga budaya kearifan lokal suku Makassar ya, si Tobo Laleng Lipa, dan disutradarai oleh Archie Hengka Geri dan diproduksi oleh Star Vision Plus. Kalau sudah pernah nonton film ini, dibintangi oleh Panji Zoni, Yayan Ruhian, dan Maizura. Nah, sama-sama Sarara, si Gajang Laleng Lipa ini adalah tradisi unik yang memang
melibatkan pertarungan antara dua pria yang berada dalam satu sarung dan dipersenjatai dengan senjata tradisional yaitu badik ya. Nah, selain cara yang menyelesaikan konflik si Gajang Laleng, Lipe juga mencerminkan nilai budaya yang mendalam ya, yaitu harga diri dan martabat. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kalau bicara tradisi ini memang agak sedikit ngeri ya. Dimana memang produksi si Gajang Laleng Lipe ini mencakup dua orang yang akan dijadikan satu dalam sarung ya. Dan kalau kita melihat di sekarang ini memang ini adalah warisan budaya dan tantangan di era modern. Di mana era modern pelaksanaan si Gajang Laleng Lipe hampir tidak ditemukan lagi. Meski demikian memang tradisi ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat suku Bugis. Nah, pemerintah melarang praktek ini karena dianggap membahayakan nyawa dan melanggar hak asasi manusia. Nah, selain itu tradisi ini juga mendapat kritik dari tokoh agama. Namun si Gajang Laleng Lipe ini tetap dilestarikan melalui pertunjukan budaya. Nah, upaya untuk mengenalkan generasi muda pada tradisi leluhur mereka sebagai cara untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat ya. Walau tidak lagi dipraktikkan sebagai cara penyelesaian sengketa, si Gajang Laleng Lipe tetap menjadi simbol kekayaan budaya Bugis. Nah, pertunjukan tradisi ini dipentaskan dalam acara budaya dan mengenalkan nilai luhur masyarakat Bugis, seperti menjaga harga diri dan kehormatan dalam setiap interaksi sosial. Mulai tradisi ini dan melalui tradisi ini ya, masyarakat Bugis diajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang terhormat dan menghindari kekerasan yang tidak perlu tentunya. Oke, sampai-sampai Sarara, sebentar saya akan balik lagi. Kita masih akan membahas hal-hal mengenai tradisi dan budaya suku Bugis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Messi. Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total, ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman, Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat 2 sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Sudia malu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Sama-sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Terere Palu, suara berita Pasanggani. Dan tak terasa perjumpaan saya dengan Anda harus saya cukupkan sampai di sini. Kita ada di pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sama-sama Sarara, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang fit, selalu sehat, tidak kurang suatu apapun tentunya. Ya, dan saya undur diri. Setelah ini akan ada rekan saya Mbak Warni yang akan menemani Anda tentunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarala, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja Siga Merah atau Siap Siaga Melayani dengan Ramah. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat. Melalui semangat Siga Merah, seluruh pegawai didorong untuk memberikan pelayanan yang responsif, humanis, dan juga berintegritas dalam setiap proses layanan, mulai dari pengurusan paspor, permohonan izin tinggal, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan, Siga Merah bukan sekedar slogan, melainkan budaya kerja yang menjadi pedoman seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kareba Kaufuna. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palu menyegel seluruh gerai KFC yang beroperasi di Kota Palu. Tindakan itu dilakukan karena dinilai tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah. Penyegelan dilakukan pada hari Selasa 9 Juni 2026 sore terhadap dua gerai KFC yang berada di Jalan Juanda dan Jalan Hasanuddin, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan salah satu media cetak di gerai KFC Jalan Juanda pada hari Jumat, spanduk penyegelan masih terpasang di dinding restoran. Pada spanduk tersebut tertulis, objek pajak ini belum melunasi pajak daerah. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Bapenda Kota Palu, Sarifuddin, mengatakan penyegelan KFC di Palu bukan pertama kali dilakukan. Sampai sufu sarara, visiamu kariba salia tinti sapu tatalu. Iyaku warni popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu ampa.

0: Bah, benar saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
0: Ya, ada juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
0: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
1: Mama, tega betul kau.
0: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma mau kasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
0: Iya, Dan. Bagaimana kau juga, lama sekali ditunggu.
2: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Sabtu ya, 13 Juni 2026. Saya Wani akan temani Komiu hingga tuntas nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. No, apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabelo ya. Kalau tadi hujannya deras sekali. Iya, tapi sekarang sudah nampak panas ya. Apapun itu cuaca hujan ataupun panas, kita syukuri ya. Itu berkah dari Yang Maha Kuasa dan tidak menyurutkan kita untuk beraktivitas, terutama kru siar ya. Karena jam libur kita berbeda ya dengan rekan-rekan staf. Jadi tetap semangat ya melaksanakan aktivitas hari ini. Dan baik, kami akan hadir tentunya dengan T1 Kylie dan juga ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke rumah dengar Komio.

0: Eh, Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kok tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Oh, no.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Tessa atau Kylie, siang hari ini kita akan melihat ada beberapa cara mengembangkan kreativitas dan juga menghadapi tantangan ya sahabat budaya. Kreativitas ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di berbagai bidang. Nah, dengan kreativitas kita bisa menemukan solusi inovatif, mengembangkan ide-ide baru dan juga meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis. Namun pengembangan kreativitas tidak selalu mudah. Dibutuhkan komitmen, kemudian disiplin dan kesediaan untuk belajar dan berkembang. Proses ini membutuhkan waktu, usaha, dedikasi dan juga kesabaran yang tinggi sahabat budaya. Oleh karena itu penting untuk memahami cara mengembangkan kreativitas yang efektif. Dengan demikian kita bisa dapat mengoptimalkan potensi dan juga mencapai kesuksesan yang diinginkan. Nah, ada beberapa hal atau tips yang dapat membantu kita mengembangkan kreativitas dan mencapai kesuksesan. Di antaranya, jangan takut mencoba hal baru mengembangkan kreativitas. Eksplorasi hobi dan minat, seperti yang suka hobi melukis, misalnya menulis, ataupun memasak, eksperimen ini akan membantu kita menemukan ide-ide baru dan juga mengembangkan kreativitas. Contohnya, jika Kumio suka menulis, ya coba tulis cerita pendek ataupun puisi. Jangan khawatir jika hasilnya tidak sempurna. Karena proses belajar dan juga bereksperimen yang paling penting. Dengan mencoba hal baru, kita akan menemukan bakat tersembunyi dan juga memperkaya pengalaman hidup. Nah, selain itu sahabat budaya, eksplorasi ini juga akan membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga memecahkan masalah. Latihan otak, nah ini mengembangkan kreativitas tentang diri kita dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Melatih otak kita ini akan membantu kita menemukan solusi inovatif untuk masalah. Misalnya jika Kumio menghadapi masalah dalam pekerjaan, misalnya, tanyakan pada diri kita sendiri ya, apa penyebabnya masalah ini dan bagaimana saya dapat menyelesaikannya. Dengan melakukan refleksi ini ya, kita akan belajar mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab dan juga mencari solusi efektif. Hal ini akan membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ya, terkadang ya pekerjaan ini kenapa saya tidak bisa menyelesaikannya? Masalahnya di mana ya? Atau saya harus belajar? Jangan malu bertanya ya. Nah, ini. Kemudian membaca, belajar, berkembang. Membaca buku, artikel atau kursus online akan memperluas pengetahuan dan juga, nah ini membangun inspirasi. Pilih topik yang menarik bagi kita untuk mengembangkan minat ya, bakat dan juga wawasan. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kemampuan analitis, memperluas pengetahuan dan juga membangun motivasi belajar.

Dari seputaran Kartini 39 Palu, ya, kita berbicara tentang bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan juga menghadapi tantangan, ya. Ada beberapa ide-ide atau tips yang kita harus pelajari atau ikuti, ya, sahabat budaya. Kemudian kita harus rajin baca, belajar, dan juga berkembang. Kita bisa membagi ide atau bagi inspirasi. Nah, ini penting, ya. Diskusikan ide dengan teman atau mentor atau komunitas. Berbagi ide akan membantu kita menemukan solusi baru dan juga mengembangkan kreativitas. Jangan takut berbagi ide, ya. Karena itu dapat membantu kita mendapatkan umpan balik dan juga perspektif baru dan kesempatan untuk memperbaiki konsep. Selain itu, berbagi ide juga membangun kepercayaan diri, memperluas jaringan, dan juga meningkatkan kemampuan komunikasi. Istirahat, relaksasi, refresh. Nah, ini jangan lupa beristirahat untuk mengisi energi kreatif. Tidur yang cukup, relaksasi, dan aktivitas fisik bakal membuat kita berpikir lebih jernih, menemukan inspirasi baru, dan juga meningkatkan produktivitas. Istirahat yang cukup ini juga membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, atau memperbaiki kualitas hidup. Nah, dengan demikian, kita siap menghadapi tantangan baru dengan semangat dan juga kreativitas yang membara. Wow. Jadi ada beberapa tips tambahan, jangan takut gagal katanya. Karena kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang membantu kita meningkatkan kualitas dan juga mengembangkan kreativitas. Tetap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Fleksibilitas memungkinkan kita menyesuaikan diri dengan situasi baru dan menemukan solusi inovatif. Belajar dari kesalahan dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini selalu ditekankan, ya. Analisis kesalahan, identifikasi penyebab, dan kembangkan strategi perbaikan untuk meningkatkan kemampuan diri. Jaga keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, ya, yang cukup. Nah, ini istirahat dan juga kegiatan pribadi. Keseimbangan hidup membantu mengurangi stres, meningkatkan produktivitas kreatif. Ya. Nah, kemudian kita bisa memberi waktu untuk diri sendiri, melakukan refleksi dan evaluasi diri. Waktu itu membantu kita memahami kekuatan, kelemahan, dan potensi kreatif. Ya. Nah, banyak yang perlu kita pelajari. Ya, jangan berpuas diri. Berbagi pengalaman itu penting. Jangan pelit dengan ilmu juga, ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada waktu kita di T1 KLI sampai di jam 14.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Baik sahabat budaya, T1 Kahili Keruhan Dengar Komio, yaitu tadi cara mengembangkan kreativitas dan juga menghadapi tantangan ya. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, dan bukan saja menambah wawasan, bisa kita praktekkan ya sahabat budaya. Dan ya, kita jelang pukul 14 menantikan Karibah Salia.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Sapu Ampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sarara, komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus menunjukkan progres positif. Melalui pertemuan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis, Kabupaten Buol memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan tahapan survei teknis pembangunan sekolah rakyat setelah seluruh dokumen dan juga persyaratan kesiapan dinyatakan lengkap. Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robin Rico, pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan perkembangan pemenuhan seluruh radienis kriteria atau kriteria kesiapan yang menjadi syarat utama pelaksanaan program sekolah rakyat. Kariba Kaufuna. Nama Damian Bobadilla mendadak bikin heboh, gelandang timnas Paraguay itu resmi tercatat dalam sejarah Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol bunuh diri pertama di turnamen bergengsi tersebut. Ironi pahit itu terjadi di Stadion Sophie Inglewood, Los Angeles pada menit ke-7 laga pembuka grup B antara Amerika Serikat kontra Paraguay. Di saat jutaan pasang mata baru saja memulai petualangan menonton Piala Dunia, Bobadilla justru menorehkan catatan yang tak akan mudah ia lupakan sepanjang karirnya. Kronologi gol naas awal dari skema serangan Amerika Serikat yang dimotori Christian Pulisic. Bola mengalir ke sektor kanan pertahanan Paraguay memaksa Bobadilla turun membantu lini belakang. Niatnya baik menutup celah menghalau bahaya. Namun takdir berkata lain saat bola bergulir ke arahnya. Sentuhan kaki Bobadilla justru mengubah arah bola secara fatal yang meluncur deras ke sisi kiri gawang Paraguay sendiri. Kiper Orlando Gil tak lagi bisa berbuat apa-apa. Gol Amerika Serikat unggul 1-0 bahkan sebelum laga benar-benar memanas. Sampai sufu sarara fisiamo kariba salia tinti sapu ampa. Yakuhani popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu alima.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Keempat,
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget?
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar aku pura-pura musik dan informasi keruan dengar Kumiu dari salah satu media cetak mengatakan Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Donggala membentuk tim investigasi untuk mengusut proses rujukan pasien yang berujung pada meninggalnya AF berumur 10 tahun, bocah asal Kecamatan Dampela saat dalam perjalanan menuju rumah sakit di Kota Palu. Dinas Kesehatan Donggala menyatakan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Puskesmas Sabang, nah termasuk kesiapan ambulans, petugas kesehatan, dan mekanisme rujukan pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, Aprina Lingkeh, mengatakan pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada keluarga atas peristiwa tersebut. Kami menyampaikan duka cita dan empati yang mendalam kepada keluarga atas kejadian ini. Saya pribadi dan mewakili tenaga kesehatan Puskesmas Sabang memohon maaf atas peristiwa yang terjadi, kata Aprina dalam keterangannya pada hari Sabtu. Menurutnya, setelah menerima laporan terkait kejadian itu, Dinas Kesehatan langsung turun ke Puskesmas Sabang untuk menelusuri kronologi sejak pasien pertama kali mendapatkan pelayanan hingga proses rujukan dilakukan. Pemeriksaan meliputi rekam medis pasien, penanganan di instalasi gawat darurat, proses rujukan melalui sistem rujukan terintegrasi, respon petugas hingga sip kesiapan ambulans. Ia menyebut saat ini Dinas Kesehatan Donggala juga membentuk tim investigasi yang melibatkan bidang pelayanan kesehatan, seksi pelayanan primer untuk mengevaluasi standar operasional prosedur rujukan, waktu tunggu, persetujuan sistrut, kesiapan sopir dan juga tenaga kesehatan pendamping, serta kondisi ambulans.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Saya Tinti Sapu Alima, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah menggelar rapat fasilitas penanganan permasalahan transmigrasi di ruang rapat kantor Bupati Tojo Una-Una. Pertemuan yang dilaksanakan secara bauran itu menjadi titik ke depan. Kedelapan dalam rangkaian rapat fasilitas serupa di berbagai kabupaten se-Sulawesi Tengah. Rapat itu difokuskan pada penuntasan isu agraria di kawasan transmigrasi pada Uloyo dan Ulu Bongka serta beberapa unit pemukiman transmigrasi ekstransmigrasi yang masih masuk dalam pembinaan yaitu UPT Balingara, UPT Betawa, UPT Padauloyo, dan UPT Uetangko. Acara dibuka secara resmi Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri. Dalam sambutannya Surya menggarisbawahi tiga masalah krusial itu di wilayahnya. Ketiga adalah lahan transmigrasi yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan, belum terbitnya sertifikat hak milik bagi sebagian transmigran, serta belum tertibnya sertifikat hak pengelolaan lahan. Kariba Kaufuna, Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026 akan diulas Okezon. Partai pembukaan fase grup B antara Qatar kontra Swiss akan dimulai pada Sabtu 14 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Levis Stadion San Francisco. 4 tahun lalu Qatar menangis di kandang sendiri, mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun justru terhenti di fase grup sebagai tim pertama dalam sejarah yang tersingkir saat menjadi penyelenggara. Sampai sebesar Arafis Yamo Karibasalia Tinti Sapu A5. Yakuwani Popiofe Kami Panjili, Rika Ribasalia Tinti Sapu Aono.

0: pokok hampir pokok topoin deh. Eh makoy mentesan bahasa kita topoin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempe ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan por.

0: sebagai dangdut.
1: Bang Epe jadi dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai subuh sararaku pura-puras. Kita sudah awali satu nomor lagu dangdut mengawali jumpa kita di Mangepe dari Dangdut. Saya mau menyapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di request Mangepe dari Dangdut. Kamu yang suka dengar lagu dangdut silakan bergabung bersama kami di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Saya Wani akan temani Komiu sampai di jam 16.50. Kami ingatkan untuk Komiu nanti boleh bergabung di acara Humor Bola pada pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah. Kami juga nantikan nanti partisipasi Komiu yang suka nonton bola, yang humor-humor, yang lucu-lucu, nanti boleh bergabung. Oke, kita menyapa dulu ya. Halo, Mangi Peda De Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Persejati, Mbak Ratu.
0: Mbak Warni.
1: Oh, Mbak Warni.
0: Dengan siapa ini?
1: Jafri dari Lorotatari.
0: Jafri, lagu apa?
1: Lagu Nurhali, Matahariku.
0: Matahariku.
1: Iya, bila matahari orangnya, matahari punya matahari.
0: Matahariku ya. Siapa yang bawa?
1: Nurhalima.
0: Nurhalima, oke, nanti dicarikan ya.
1: Iya, makasih Mbak Warni.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matahariku, Nurhalima, nanti dicarikan lagunya ya. Saya coba cari dulu lagunya, mudah-mudahan dapat ya. Atau dia jalan-jalan sore. Iya, halo, Mangi Peda De Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Ibu
0: Yanti.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana di sana hujan?
2: Hujan. Kemarin dari tadi malam.
0: Oh, sama ya, hujan juga di sini. Oke. Silakan lagu apa?
2: Asmara.
0: Asmara.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, Bani, salam sehat
0: selalu. Waalaikumsalam. Memang suasananya lagi hujan di sini pun. Dari tadi malam juga hujan dan masih gelap. Tadi cepat terang, sekarang gelap lagi. Tapi mudah-mudahan hujan berkah ya. Kita aman-aman saja dan baik. Di belakangnya Ibu Yanti, boleh 421621. Dan juga kami ingatkan untuk saudaraku umat muslim azan azhar pada pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjut. Yang terputus boleh coba bergabung di dua layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 ya. Kalau jam-jam seperti ini kita sukanya dengar lagu-lagu dangdut sambil nyantai menikmati akhir pekan ya. Baik, sambil sama nanti kita ke lagu dulu ya.

0: Oke, lagunya asik ya. Semakin asik kita mendengarkan irama-irama dangdut sore hari ini. Dan masih gerimis mengundang. Wow, gelap Kota Palu hari ini ya. Bagaimana dengan di daerah Kumiu? Apakah juga hujan ya? Jangan main-main hujan ya. Saya pun sudah sakit kepala ini karena kemarin kena gerimis ya. Dan baik, kita menyapa dulu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, Mang Epi dari Dangdut. Jangan suruh jati le.
0: Iya, Ibu Hanin, lagu
1: Bawarni.
0: Iya, lagu apa?
1: Sehat.
0: Amin, sehat. Iya. Ibu Hanin sehat juga.
1: Lagunya anu Dinding Pemisa.
0: Dinding
1: Andani.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Kasih Bawarni.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat. Iya. Cantik aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Dangdut tersejati.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Arfan di Tinggede.
0: Arfan Tinggede, oke, silakan Pak Arfan, lagu apa?
2: Iya, lagunya Muksin Alatas, Bersemila.
0: Bersemila? Ya. Oke, nanti dicarikan
2: terima
0: ya.
2: Terima kasih Ibu, ya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pendatang baru ya Pak Arfan ini?
2: Sudah sering, masuk Pastela juga.
0: Oh iya iya iya, oke baik, terima kasih.
2: Cuma mati masuknya.
0: Iya, kalau lagi sibuk, lagi ini ya jaringannya susah.
2: Iya, dimalungi jaringannya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, halo, Mang Epi dari Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Dengan Mbak Ani Pandere.
0: Ibu Ani Pandere.
3: Ya.
0: Iya, silakan lagu apa?
3: Lagu Roma, Irama.
0: Judul?
3: Rambat Beratahayu.
0: Apa?
3: Rambat Beratahayu.
0: Rambat?
3: Rambat Beratahayu.
0: Rambat Beratahayu?
3: Iya.
0: Saya coba cari ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terputus, silahkan. Siapa tadi yang minta lagu Dinding Pemisah? Nanti saya coba hadirkan ya. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
4: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, siapa ini? Diana.
4: Diana Balumpur.
0: Oke, lagu apa Diana?
4: Lagu Meher Sosan Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terima kasih. Selamat sore malam ini.
0: Selamat sore. Aina, ini ya. Agak ini dubbing ini suara ini dan baik. Saya ke lagu dulu. Nanti Komio boleh balik lagi ya.

0: Oke, Roma Irama kita tinggalkan ke ruang dengar Kumyu. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 4 RRI Palu ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak ya. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon untuk Kumyu di 421621 dan juga di 0811. Radio Dangdut sabar ya. Untuk Diana, saya menyapa dulu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, Kudangdut tersejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Kakak Anwar, Mbak Ma.
0: Kakak Anwar?
1: Iya, betul, Mbak Farni.
0: Iya. Kak Anwar, di mana ini ya?
1: Di Besusu.
0: Besusu, oke, silakan lagu apa?
1: Angela Ricci.
0: Judulnya?
1: Pantang Bicara Dua Kali.
0: Pantang Bicara Dua Kali, oke, nanti saja.
1: Oke, makasih banyak Mbak Warni.
0: Baik.
1: Jangan main hujan-hujan, Le.
0: Iya. Jangan main hujan-hujan, sakit nanti.
1: Hujan.
0: Iya, sakit nanti, Pak.
1: Saya di daerah pantai, dekat Panglima Poli, dekat pantai.
0: Oh, dekat pantai.
1: Iya, iya. Saya kan Panglima Poli, Suharto ini dekat pantai semua, orang sih.
0: Oh, iya.
1: Hujan tadi, baru berhenti.
0: Oh iya, ini di sini masih hujan di sini, Pak.
1: Wah, oh, iya, oke. Iya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Memang ya, wow, mendung. Ini hampir merata mendungnya. Di seputaran Kartini masih gerimis ini ya. Dan baik. Halo, Mang Epe Dade Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ante isema komio.
2: Ante Papa Pendi bilang leso.
0: Papa Pendi siapa nama sebenarnya? Nama KTP?
2: Oh, nama KTP nama Fadel.
0: Fadel?
2: Ya.
0: Fadel di mana?
2: Di Langaleso.
0: Langaleso, oke. Lagu apa?
2: Lagu Titi Sandora.
0: Judul?
2: Apa?
0: Apa? Apa Titi Sandora? Termenung kah? Mustika kah?
2: Mustika dalam dada.
0: Mustika?
2: Iya, mustika dalam dada.
0: Tiada mustika dalam dada.
2: Tidak ada.
0: Mustika saja.
2: Ayo, mustika.
0: Oke, nanti dicarikan okay. Ya. Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Kumyu tambah-tambah lagi mustika dalam dada. Ya, halo, Mangi Peda di Dangdut.
3: Assalamualaikum, Mang Karni.
0: Waalaikumsalam. Anizar, lagu apa?
3: Bersekal, ini hujan deras.
0: Hujan deras, berisik ya? Wow, ya oke. Mudah-mudahan hujan berkah. Silakan, lagu apa?
3: Lagunya Anza, lagunya Undangan Mantan.
0: Undangan Mantan?
3: Siti Badria.
0: Sibat, oke.
3: Baik. Aku terima kasih, Mang Karni.
0: Sama-sama. Undangan Mantan, bukan main ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

0: Oke, si Bad, Siti Badria kita tinggalkan. Saya mau menyapa dulu yang sudah gabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Assalamualaikum Mbak Warni, Sarip Marhum. Ya aku dangdut tersejati lah ya dari Toli Toli request lagunya Latif Khan, Mati Pun Berani. Terima kasih. Oke, nanti saya coba hadirkan lagunya ya. Saya buka lagi layanan teleponnya, sudah ada yang menanti. Halo, Mang Epeda di dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Muhammad.
1: Iya, sedang bersejati deh.
0: Iya, langsung saja Pak Muhammad, lagu apa?
1: Om dan ATT.
0: Judul?
1: Dewi Cinta.
0: Dewi Cinta.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Nanti dicarikan ya.
1: Oke, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Oh, nah betul. Ya, halo, Mang Epeda di dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Mbak Warni ini?
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Iswan atau Om Iswan di Kawatuna.
0: Pak Iswan Kawatuna. Iya, lagu apa?
2: Tetangganya orang Laswani.
0: Iya benar, lagu apa ini?
2: Saya ucapkan dulu, salam sehat dulu Bunda.
0: Iya, sama-sama.
2: Lagu Nuanu, lagu apa namanya, lagunya Dikirian, yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah
2: Dikirian yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah ku sayang. Oke.
2: Oke Mbak Dinda, Mbak Dinda. Oke Mbak Mbak Warni.
0: Mbak Dinda. Oke, terima kasih. Iya.

0: Aku sendiri-sendiri ini.
1: Sudah bisa ranjang. Tua.
0: Aduh, justru tua itu berdua. Iya. Jangan sendiri.
1: Itu harus romantis.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Wani. Ya, salam sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Jangan sendiri-sendiri. Kalau kenapa-kenapa, tidak ada yang tolong nanti. Oke, okay, intermezzo ya. Kita ke lagu dulu.

0: Oke, terima kasih sahabat budaya Kumiu masih mendengarkan Perempat RRI Palu di acara Mange Pedadi Dangdut ya. Masih ada waktu, silakan ya. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ibu Sarina, sabar lagunya ya. Nanti saya akan hadirkan. Halo Mange Pedadi Dangdut. Iya, Ibu Asri ya. Lagu
1: Apri.
0: Lagu apa?
1: Nasibku.
0: Nasibku. Yang yang menyanyi siapa ini?
1: Apri BKEBK. Apri Akademia 7.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedadi Dangdut. Nah, Botu. Iya. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Monitor
2: tersejati.
0: Monitornya dikasih kecil dulu ya supaya tidak feedback. Iya. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Parigi.
0: Iya, Ibu Antis, langsung saja. Lagu apa?
2: Lagunya Islalia di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore, oke.
2: Iya, oke Mbak Warni. Terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama, selamat sore. Iya, penelpon berikutnya sebelum saya ke lagu. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Nur Palolo.
0: Pak Nur Palolo, oke, lagu apa?
3: Bunda.
0: Bunda, baik. Oke, nanti kita carikan lagunya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita ke lagu dulu sahabat budaya, masih ada waktu. Tetap di sini ya, Mange Pedadi Dangdut.

0: Oke, kita tinggalkan Iis Dahlia Karuan dengar Kumio di Ambang Sore. Saya terima dua penelpon terakhir ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kami ingatkan sekali lagi, sebentar pukul 17 kami ajak Kumio di Humor Bola. Kumio tadi malam atau kemarin yang nonton Piala Dunia ada yang lucu-lucu, ya Kumio boleh berkomentar atau bergabung nanti bersama kami 15 menit ke depan di pukul 17. Baik, saya menyapa dua penelpon terakhir. Halo, Mangai Pedade Dangdut.
1: Iya, Pedade Sukrijati.
0: Iya, Ibu Masfa.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Lesti.
0: Judul?
1: Lepas dengan Ikhlas.
0: Ku lepas dengan ikhlas, oke. Okay.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni, selamat sore.
0: Selamat sore. Satu penelpon terakhir, baik, di 421621. Halo, Mangi Pedade Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, ini sudah masuk di live TikTok kayaknya ya?
2: Iya. Iya. Makanya saya telepon ulang sini, lagu itu tetap juga.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu, oke.
2: Iya. Oke, Mbak Kasih, Mbak Warni.
0: Iya, sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hujan di Malam Minggu, baiklah. Ya, Pak Daris merupakan penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Semoga bisa terhibur di sore hari ini, acara ini. Ya, nanti kita besok bisa jumpa lagi ya. Kami ingatkan sekali lagi pukul 17 nanti kami ajak Kumio di Humor Bola. Yang suka dengan bola-bola yang lucu-lucu boleh berkomentar nanti. Baik, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, ya mangga peda dedang kami cukupkan ke ruang dengar Pumio. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Kita bisa di acara ini. Ya, dan selamat sore, selamat menikmati akhir pekan. Kita jelang pukul 17 menantikan informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, kita akan ngobrol ya humor bola.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.
3: Request dari Dedi Dangdut di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
3: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
4: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
5: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
4: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
5: Nah, itu bagus. Setuju.
6: Jangan, Rani mau belajar.
4: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
6: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
4: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
7: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Meski di jantung kota Jalan MT Haryono di Kelurahan Lu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah gelap ketika malam hari. Pantauan salah satu media cetak pada hari Jumat 12 Juni 2026 malam, lampu jalan yang berdiri antara median jalan berjalur dua, tak ada satupun yang berfungsi. Lampu di atas trotoar Masjid Agung An-Nur juga padam saat malam hari. Awal pembangunan selesai, lampu yang ditempatkan di setiap tiang menerangi jalan. Jalan MT Haryono membentang sekitar 1 km mulai dari Tugu Adipura sampai kantor Dinas Perhubungan. Ruas ini salah satu jalur utama Luwuk selain Jalan Soekarno-Hatta dan juga Jenderal Ahmad Yani. Di kawasan ini terdapat fasilitas publik diantaranya Dinas KB P3A dan juga Masjid Agung An-Nur. Kareba Kahufuna. Hasil timnas Amerika Serikat vs timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Los Angeles, Inglewood, California, Amerika Serikat pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 4-1 untuk Dejan Kurtz. 4 gol Amerika Serikat dicetak oleh bunuh diri Damian Bobadilla, kemudian Balogun dan juga Giovanni. Satu-satunya gol balasan Paraguay dihasilkan lewat Mauricio. Tuan rumah bermain agresif sejak awal laga. Baru 3 menit Balogun sudah mengecam lewat tembakan dari dalam kotak penalti yang untungnya masih bisa diselamatkan Orlando Gil. Sampai Sufu Sarara Vesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Papitu. Iyaku Warni Popia Fai Kami Panjili Ri Kariba Salia Tinti Sapu Sasio.

0: Umirara, Umirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: Pro 4 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan obrolan humor, VAR, visual asal review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nerakali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

0: Oke, sampai jumpa saudaraku, pora-pora selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa perdana di obrolan bola. Bola humor ya. Dan baik, ya. Suasana Piala Dunia ini 2026 semakin panas, tetapi kali ini kita akan membahasnya dengan sedikit bumbu humor ya. Jadi pertandingan seru antara tim nasional Meksiko dan juga tim nasional Korea Selatan menjadi salah satu laga yang paling ditunggu, dan juga kita sudah saksikan ya yang tampil perdana di Azteco Mexico City. Saya tidak sendiri, saya Wani, dan juga ada Bang Arif.
1: Halo.
0: Mana suaranya kok, Miu Bang Arif? Oh, itu rupanya. Ya.
1: Iya. Jadi memang kalau kita bicara Piala Dunia ini, semua kayaknya bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia begitu namanya Piala Dunia.
0: Betul.
1: Pasti itu yang ditunggu-tunggu karena 4 tahun sekali ya kakak ya.
0: Bener.
1: 4 tahun sekali. Dan... tapi apa ya, tahun ini kata kalau saya lihat di TikTok, di Instagram katanya pembukaannya tidak terlalu meriah.
0: Kenapa tidak meriah?
1: Katanya berbeda dengan di tahun 2022 di Qatar yang full ornamen dengan video-video yang apa ya, yang membuat mereka itu tertarik ya.
0: Tertarik. Ya.
1: Nah, tapi tahun ini cuma penampilan dari Shakira ya,
0: terus ya, lagu yang dibawakan ya untuk memeriahkan. Betul, beda memang dari ya, tahun sebelumnya.
1: Beda dari tahun sebelumnya.
0: Dan baik ya, perlu kita ketahui, kita komentari yang lucu-lucu ya.
1: Lucu ya.
0: Yang lucu-lucu.
1: Ada apa sih? Tapi kalau kita lihat ini ya Kakak ya, di tahun ini ya dibuka dengan Meksiko dengan Afrika.
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan. Wah. Tapi Meksiko kalau kamu lihat baju Afrika ya, namanya Afrika pasti enggak ada kulit putih ya.
0: Iya. Iya. Jadi kelihatan
1: ada yang
0: gimana ya?
1: Keriting lah.
0: Waduh. Rambutnya keriting. Jadi ada yang lucu Kakak Arif.
1: Apa tuh Kakak?
0: Sama nonton itu ada yang pemain Afrika itu ya. Yang Afrika Selatan. Rambutnya di atas dikepang tiga loh, di kepang atas itu ya? di apanya? Dilipit-lipit tapi ini samping-samping ini pelontos.
1: Oh,
0: wah, dan ada juga supporter dari apa yang baju hijau Meksiko. Nah, ini perempuan. Perempuan parubaya. Pakai ini pipinya sudah digaris-garis warna-warni,
1: rambutnya diurai gitu. Ya.
0: Kemudian bawa drum. Wow, asiknya ini keren. Saking semangatnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi memang dan, keren sih kalau mau dibilang juga penampilan-penampilan mereka.
0: Ya.
1: Ada yang kaptennya sih itu kalau ada salah timnya memang
0: plontos.
1: Plontos.
0: Nah, ini yang paling lucu.

0: Pak, rata-rata itu wasitnya di Pelontos ya.
1: Iya sih ya. Emang dari mana sih wasitnya?
0: Ini wasitnya kayaknya dari mana ini ya? Dari nama wasitnya Wilson Pereira Santoy. Ya, dari ya kalau enggak salah kotanya dari mana saya lupa juga.
1: Apakah Pelontos dia itu
0: ya?
1: Mengikuti bola begitu?
0: Dari Brasil.
1: Oh, dari Brasil ya.
0: Iya, dari Brasil wasitnya. Tapi rata-rata memang begitu, ada yang menegangkan. Tapi yang paling ini apa namanya? Rata-rata ingin meraih suatu kemenangan. Pasti itu ambisinya kalau kita bermain ya.
1: Mau ikut kompetisi pasti pengen kemenangan begitu.
0: Iya, ada yang
1: menang,
0: ada yang kalah. Itu wajar sih ya.
1: Iya, karena biasanya juga kan pemainnya tidak ini, tapi penonton yang menegangkan.
0: Penonton yang paling seru.
1: Apalagi kalau sudah fans dengan salah satu klub begitu, terus kalau diejek-ejekin dengan klubnya pasti dia marah juga.
0: Iya benar.
1: Biasanya seperti itu. Tapi kalau kakek ini sukanya apa nih tahun ini pemainnya?
0: Saya
1: dari negara mana?
0: Saya waktu saya yang mana menang itu yang saya yang menang itu yang saya suka. Jadi sama menang gitu. Jadi kita penontonnya seru dan tegang. Soalnya berpihak begini, bukan kita berpihak, maksudnya kita penonton ya, netizen juga begitu kalau kita lihat di media-media sosial. Jadi yang mana yang menang itu yang saya suka.
1: Itu yang suka ya.
0: Iya. Akhirnya Meksiko
1: kayak negara yang di fans. Kalau kayak saya suka Portugal ya, karena saya di dalam Portugal itu ada Cristiano Ronaldo.
0: Oh ya.
1: Seperti kalau kakak sukanya apa?
0: Kalau dulu itu yang keren itu dan yang banyak cetak gol itu Messi.
1: Messi,
0: ya?
1: Argentina.
0: Waduh. Tapi kayaknya dia terakhir main ini mau pensiun kayaknya dia.
1: Iya, mau pensiun. Sama sih dengan Cristiano Ronaldo.
0: Iya, Ronaldo ini, juga itu salah. Yang pemain-pemain yang memang wow the best ya.
1: The best,
0: tapi ya. Kali ini dia kayaknya main terakhir mau pensiun dia.
1: Iya, pemain terakhir.
0: Oke, okay. Dan baik kita buka juga layanan telepon
1: ya,
0: yang
1: benar, mau ya, bergabung. Untuk...
0: Karena sisa waktu kita 5 menit lagi ya.
1: Iya, kita di sini kan 15 menit ya.
0: 15 menit aja waktu kita singkat. Yang ini, gemar bola boleh.
1: Gemar bola tahun ini seru juga karena bukan cuma TVRI tapi RRI juga
0: memeriahkan
1: Piala Dunia di tahun 2008 ini.
0: Iya.
1: Dan besok jangan lupa ya, gemar bola juga ada di lapangan
0: Batu Lemo. Hadirnya jam 6
1: ya. Karena di situ kalau tidak salah ada nonton bareng juga.
0: Iya, ya, bola gembira ada, kita ya.
1: Bola gembira besok.
0: Boleh hadir khususnya kita karyawan-karyawati LPP RRI Palu ya. Jadi Komio hadir. Ya, tapi masih kita berbicara tentang humor bola, ada yang lucu-lucu, ya. Ada yang mengatakan kenapa sih pemain bola itu katanya kos kakinya itu sampai selutut-selutut.
1: Selutut, ya.
0: Ya memang begitu.
1: Tapi kalau sebenarnya karena ini
0: untuk
1: kan ada
0: menghindari.
1: Mereka ada kan pelindung ini kan, pelindung kaki juga tuh yang
0: supaya tidak cedera
1: itu,
0: ya.
1: Supaya tidak cedera karena apalagi dia orang punya sepatu kan
0: memang sepatu bola, sepatu yang bola bergigi-gigi.
1: Kan, ya, bergigi-gigi
0: gitu.
1: Jadi ya lumayan lah kalau kena kaki juga.
0: Tapi kasihan yang sakit, paling sakit tuh bolanya ya. Dilempar ke sana.
1: Udah ditendang kejar lagi nih.
0: Sudah dikejar. Wow, rata-rata itu pemainnya memang tinggi-tinggi.
1: Benar,
0: ya. Luar biasa pemainnya.
1: Apalagi tahun juga ini pemain berbeda dari tahun 2002 kakak ini negara terbanyak ya, ada 48 negara mengikuti Piala Dunia tahun ini.
0: Bener ya. Dan jadi ada kita... tiga beberapa tempat ya.
1: Ada tiga ya, ada tiga negara yang apa ya untuk jadi tuan rumah ya.
0: Kalau, ada juga kakak kebiasaan pemain itu baru main sedikit ya. Kalau saya lihat tuh ada merapikan rambut. Kenapa sih itu rambut dirapiin terus ya? Ya ada yang berkali-kali baru gini-gini. Wah, ini baru melangkah beberapa menit sudah ngerapiin rambut.
1: Betul,
0: ada juga ya,
1: kadang-kadang kalau
0: sering...
1: rambutnya besar kayak begitu. Kalau dia lari emang tidak berat begitu ya?
0: Iya.
1: Nanti mukanya tertutup dengan rambut.
0: Benar. Waduh. Dan juga akhirnya berhasil mencetak gol Meksiko 2-0. Wah, luar biasa.
1: Di kandangnya Meksiko juga nih kemarin. Nah, karena kan yang tiga tuan rumah ini adalah Meksiko, terus Kanada dengan Afrika Selatan.
0: Benar.
1: Nah, yang pertama main ini kemarin yaitu Meksiko dengan Meksiko dan Afrika Selatan.
0: Iya, babak pertama ya.
1: Betul.
0: Dan juga pencetak gol pertama, wow, Julian Quinones. Nah. Ya. Kemudian pencetak gol kedua itu Jimenez. Umurnya masih muda loh. Oh, 19 tahun kalau tidak salah itu. Wow.
1: Kayaknya usia saya tuh, Kak. Wow.
0: 19 atau terbalik kalinya. Waduh, memang serunya luar biasa. Dan baik, waktu kita singkat sekali, Kakak.
1: Iya,
0: Arif. Tidak terasa.
1: Temani teman-teman juga begitu.
0: Iya.
1: Kita bicara seputar Piala Dunia, bicara apa namanya? Bola begitu sekarang. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih keunikan-keunikan tentang bola, boleh bergabung dengan kita begitu ya di
0: boleh
1: sini,
0: sekali.
1: Ya, 456038375. Iya. Karena ini sudah ada beberapa ya, tiga pemainan ya.
0: Yeah.
1: Ada tiga ya, Afrika Selatan dengan Meksiko, terus tadi pagi apa ya?
0: Tadi pagi apa
1: gitu,
0: ya?
1: Besok lagi.
0: Saya sebenarnya awam. Saya sebenarnya Kakak Arif awam dengan bola. Tapi karena suatu keharusan, iya, kita harus menonton-menontonnya cuplik-cuplikannya. Wow,
1: nanti kita ketahuan, kita tidak tahu bola.
0: Iya, harus tahu bola juga. Betul, cuman ya, yang dini harinya bikin waduh, kita terbalik juga
1: malam saja jamnya jam 2 mainnya. Terus kan juga ini live setiap permainan itu akan di live oleh Pro 1.
0: Betul.
1: Ya, jadi kalau misalnya kami penasaran juga boleh dengarkan Pro 1
0: Pro 1 ya,
1: ya
0: itu live
1: jam,
0: ada sudah jam-jam yang sudah ditentukan.
1: Ya. Ada tadi pagi di jam 8 ya, tadi semalam juga jam 2. Nah, itu sih yang memang kadang-kadang kalau nonton bola begadangnya itu saya enggak sanggup sih.
0: Nah, apalagi kita operasional.
1: Belum. Kayak masuk subuh kayak tadi. Enggak tiba-tiba mau nonton bola, waduh.
0: Waduh, ya? Suatu keharusan ya.
1: Keharusan.
0: Dan baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Hei. Jadi Piala Dunia ini setiap pemain tuh punya gaya,
1: punya
0: kebiasaan
1: gaya, punya
0: unik,
1: style sendiri begitu
0: iya,
1: ya.
0: Benar. Jadi Komiu bisa dengarkan humor bola setiap hari Sabtu pukul 17 setelah Kariba Sale ya, seminggu sekali ya,
1: iya,
0: di
1: betul.
0: Pro 4 RRI Palu. Akhirnya,
1: kita harus akhiri sampai sini.
0: Iya,
1: ya,
0: saya
1: dengan bola
0: nih,
1: ya.
0: Iya.
1: Saya Arif, terima kasih ya. Sekali lagi.
0: Dan, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dan tabe.
0: Tabe.
2: Hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kami hadir dengan obrolan humor VAR, visual asal review. Komiu dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nerakali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

Pro 4 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kami hadir dengan obrolan humor VAR, visual asal review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nerakali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil."
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kumandang azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an.

Pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang. Tibalah waktunya kita untuk segera tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2, dan Pro 4, mewakil pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu doa-doa yang kita panjatkan semoga diijabah dengan keadaan baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Di mana, Ma?
1: Papa cepat jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja. Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: dituduh 7,4
1: penduduk Jawa Timur di kawasan Sulawesi
0: Selatan dipicu oleh 4 orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, sampai ketemu di lokasi video clip. Buat video clip. Ada keras. Ada.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa, Maji?

0: Sapo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai suhu sarara, sedikitnya 3 orang menjadi korban pohon tumbang di Taman Tadulaku, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Bahkan satu di antaranya

Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengajak seluruh masyarakat dan lintas sektor di daerah tersebut untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran terkait pentingnya perlindungan ekosistem laut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malongi mengatakan, saat ini ancaman sampah plastik bisa merusak lingkungan perairan dan juga mengganggu keberlangsungan hidup satwa laut di Buol. Tentunya masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga kelestarian laut serta mengurangi berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan perairan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia juga mengatakan fokus pemerintah daerah saat ini mencakup persoalan sampah plastik menjadi perhatian serius disebabkan adanya dampak yang semakin mengkhawatirkan terhadap ekosistem laut. Sampai sufu salara fesiamo kariba saliatin ti sapu sasio. Yaku warni popia fai kami pancilih.

0: Mabuli damo agatisa ka ngana-ngana tangga putih na. Apane undek kita sigi yang bajagai. Membuat piara isema bom tani nade. Ibena cara na bade songo masaro ke pake tembah ta mole batuana ane bahasa toke likomi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya muija
0: kagua muna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa pinggir deh
0: manggalelo bahasa bahasa tahun dinjani tetep

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kami masih setia bersama Komium sampai di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah menunjukkan pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ya biasanya jam-jam seperti ini kalau kita di rumah sudah bersantap malam ya. Orang Indonesia tuh makannya jam 7 malam, batas sampai jam 8. Kadang ada juga yang telat makan karena ngemil sore itu, jadi kita telat makan. Alangkah bagusnya kalau makan memang kita harus mengikuti aturan jam ya. Semua ada jamnya, itu akan lebih baik. Dan baik, selamat bersantap malam. Malam ini malam Minggu, malam panjang. Kenapa dikatakan malam panjang? Karena besok kami menikmati akhir pekan ya. Dan juga kami ingatkan besok kru RRI LPP RRI Palu akan melaksanakan ini ya, bola gembira di lapangan Watu Lemo jam 5.30 atau setengah 6 pagi. Jangan lupa Komio bersiap-siap dari sekarang. Kalau ada yang pakai baju bola ya, ada juga yang nanti yang tidak ada baju bola boleh memakai pakaian olahraga logo RRI. Jangan lupa ya, semangat berolahraga. Dan selamat malam semuanya. Ya, kalau tadi hujan deras ya, mendominasi seluruh Sulawesi Tengah kayaknya hujan. Karena kalau saya lihat di media sosial, di postingan teman-teman ya, sampai daerah Malona, soalnya daerah saya juga sebagian tuh ada kena banjir yang dekat-dekat daerah rendah ya. Kalau saya daerah tinggi karena dekat-dekat gunung sedikit saya. Jadi ya, mudah-mudahan hujan berkah, aman-aman saja kita semua ya. Hati-hati, ada tadi berita pohon tumbang ya. Kemudian ya, Kumiu di bantaran sungai itu juga hati-hati ya. Yang dekat-dekat gunung ya, takutnya nanti longsor. Apalagi kalau hujan di Sulawesi Tengah ini, hari ini hujan, seharian pasti ada daerah yang terkena banjir. Dan baik sahabat budaya, tetap semangat. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Kumiu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, masih ada informasi lain keruan dengar Komeo, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menggelar penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Masyarakat dan komunitas di desa Sintuwulemba, Kabupaten Poso pada hari Kamis kemarin. Kamis 11 Juni ya 2026. Kegiatan yang dikomandoi bidang pelayanan dan juga kepatuhan HAM dirangkaikan bimbingan teknis penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dalam penguatan pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di berbagai sektor kehidupan khususnya pada lingkungan usaha, masyarakat, dan komunitas. Nah, melalui kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan HAM dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah.
2: Sahabat budaya, tidak terasa jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah usai sudah saya menemani Kumiu dari jam 13 sampai di jam 20 nanti. Saya Warni undur diri dan selamat malam. Selanjutnya nanti Kumiu akan ditemani rekan Lili sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Bagi barang termasuk koin, bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: What's up?
1: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Mentari nyenyaknya bermimpi hadirmu mencari. Lekasku terbangun mencari bayangan rindumu hujani basahi pikiran. Lama sarindu sayang kau tunggu, ingin bertemu tersanggup mau jauh. Amun sesabar kau tunggu menanti jauh di dasar.

0: Surabaya, Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sore Bapak Maulana, sampai subuh sarara pemerintah Kota Palu melalui pemerintah Kota Palu menata kawasan Pasar Impres Manonda dengan rencana pengalihan fungsi terminal lama Manonda di Jalan Labu menjadi pasar tradisional. Kebijakan ini disiapkan untuk merelokasi pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan dan menggunakan kendaraan di sekitar pasar, sekaligus mengurai kemacetan dan meningkatkan ketertiban kawasan perdagangan. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, yang dikoordinasi melalui pelaksanaan tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa. Pemerintah menargetkan kawasan perdagangan di Manonda menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengguna jalan.

dari Bakaupena sampai Subuh sarana pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan. Salah satu seorang peserta cabang karya tulis ilmiah Al-Quran, Syarifah Aslamiyah, menyampaikan kritik terbuka terkait proses pelaksanaan dan penilaian lomba yang dinilai tidak berjalan dengan maksimal. Kritik tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya si Miah. Dalam video tersebut, Syarifah menyoroti dugaan kelalaian pengawasan oleh Dewan Hakim dan juri selama perlombaan berlangsung. Menurutnya, cabang karya tulis ilmiah Al-Quran yang semestinya menjadi wadah untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran ilmiah berbasis nilai-nilai Al-Quran justru diwarnai praktik yang dinilai bertentangan dengan semangat perlombaan. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Salea, Tinti Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ibu Warni, saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai sebut Sarara, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Request Lagu Nusantara. Dan buat Komio yang mau merequest lagu Nusantara, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Sarifuddin.
0: Pak Sarifuddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sementara makan ini.
0: Sementara makan, Masya Allah. Oke, Pak.
1: Mau lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa itu?
1: Anak Dara Lesang Ngeso.
0: Lagu Bugis Anatara?
1: Anatara Lesang Ngeso.
0: Anatara Lesang
1: Ngeso.
0: Oke.
1: Catat.
0: Anatara kayaknya tidak ada, Bapak.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya.
1: Kalau begitu, Pak Sumpo Poli Malaysia.
0: Ya?
1: Pak Sumpo Poli Malaysia.
0: Pak Sumpo
1: Poli Malaysia.
0: Pak Mas Sempo.
1: Pak Sempo, Pak Sempo.
0: Pak Sempo.
1: Dari Poli Malaysia.
0: Kayaknya Pak Sempo yang ada ini cuma Pak Sempo Siri, Bapak.
1: Eh?
0: Yang ada ini hanya ada Pak Sempo Siri.
1: Pak Sempo. Ini Pak Sempe.
0: Pak Sempe. Oh,
1: ya, Poli Malaysia.
0: Pak Sempe. Aduh.
1: Itu saja tadi itu.
0: Oke, ada.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Itu lagi Pak Sempe, lagi Pak Sempo.
0: Oke.
1: Kalau Pak Sempe itu perantau.
0: Kalau
1: Pak Sempo tadi, Pak Sempo Siri itu penutup.
0: Oke, saya sudah dapatkan, okay. Bapak, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Sarifuddin, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Ibu Mas.
2: Nusantara dari mana lagu ini di request?
0: Oh, terserah. Ibu Mas, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar, mau ke penutupan MPQ.
0: Masya Allah, malam minggu lagi mereka leh. Aduh.
2: Itulah.
0: Jadi dengan siapa ini Dan? Bermalam minggu dengan siapa?
2: Dengan anak-anak semua, kan anak cucu.
0: Begitu.
2: Dan di sana pembukaan penutupan ini dari SMA Sigi, SMA 3 Sigi dari sebelah ya.
0: Luar biasa. Semoga ada ikut lomba.
2: Ya,
0: ada ikut lomba, Bunda.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Drum band itu.
0: Okay.
2: Iringi lagu lagunya apa itu MTQ?
0: MTQ, oke. Dan jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini sebelum pergi?
2: Lagunya Kaili.
0: Lagu Kaili, judulnya apa itu?
2: Randan Tobea.
0: Randan Tobea. Oke, nanti saya putarkan Bunda, ditunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Hanin mau dengar lagunya siapa?
2: Iya, betul sekali.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya lagu Munado Percuma.
0: Percuma, oke. Nanti saya putarkan, iya. Ditunggu lagunya.
2: Iya, makasih.
0: Ya, ini. Terima kasih kembali.
2: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lil Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah. Langsung saja Bung Kadri, mau dengar lagunya siapa?
3: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya apa itu?
3: Sakabek Gadirantau.
0: Apa?
3: Sakabek Gadirantau.
0: Sakabek
3: Gadirantau.
0: Oke, iya. Nanti saya putarkan. Oke, terima kasih. Iye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Nusantara.
4: Dari Simbalay Nusantara.
0: Dari siapa ini?
4: Dari Biasa.
0: Dari Biasa?
4: Pak Udin. Iya.
0: Oh, Bapak Udin, suaranya kayaknya berubah ya.
4: Anu. Iflinka.
0: Oh, begitu. Semoga cepat sembuh ya, Bapak. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu Biasa aja.
0: Lagu Biasa, Balolipa.
4: Iya.
0: Oke. Nanti saya putarkan, Bapak, ditunggu lagunya.
4: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Joni Balili.
0: Dengan Joni, langsung saja Joni, mau dengar lagunya siapa?
5: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, judulnya apa itu?
5: Bojoloro.
0: Bojoloro.
5: Ya, terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
6: Halo.
0: Iya, halo.
6: Malam ini.
0: Malam, Mbak.
6: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Ibu Ella, apa kabar?
6: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Jadi
6: mau dengar lagu.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
6: Gihon. Iya.
0: Gihon. Judulnya apa tadi?
6: Balik pulang.
0: Oke, balik pulang. Oke, nanti saya putarkan. Tunggu. Oke, terima kasih. Oke lah, sampai subuh Sarara. Langsung saja kita ke lagu pertama di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

0: Ntar bunda belanja bulanan ya. Yeah. Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
3: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, sampai sebut Sarara, terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selanjutnya kita akan bergabung dengan rekan Arif Lahuboh dan tentang penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Taman Likuifaksi Desa Lolu Kabupaten Sigi. Silakan rekan Arif Lahuboh.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang ini saya berada di Taman Likuifaksi Desa Lolu Kabupaten Sigi pada pelaksanaan penutupan Musa Bakar Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dipusatkan di lapangan Likuifaksi Desa Lolu Kabupaten Sigi resmi ditutup malam hari ini. Dan walaupun tadi sempat diguyur hujan, tapi para kafilah, para undangan, dan para masyarakat tidak mengurangi semangat para undangan untuk hadir di Taman Likuifaksi ini. Dan kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 Juni tersebut mempertandingkan 9 cabang lomba, diantaranya cabang tartil, golongan anak-anak, golongan remaja, golongan dewasa hingga golongan cacat netra. Penutupan MTQ ini dirangkaikan dengan pengumuman para pemenang pada seluruh cabang lomba sekaligus juga penetapan juara umum. Dan pendengar dimanapun Anda berada, acara penutupan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sigi yaitu Bapak Muhammad Rizal Lincenai bersama Wakil Bupati Sigi yaitu Bapak Samuel Lansenpongi, di mana unsur Forkopimda serta juga para kepala daerah dari 13 kabupaten dan 1 kota Sulawesi Tengah. Dan meski sempat diguyur hujan ya, antusias masyarakat, para tamu undangan dan seluruh kafilah tetap tinggi mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Suasana penutupan khidmat kami mendengar, dan di mana juga saya bisa menginformasikan di panggung utama yang para undangan dan para bupati juga menggunakan pakaian serba warna kuning dan menggunakan sampulu berwarna kuning. Dan di tengah-tengah lapangan ini adalah juga samping kanan kiri lapangan ini terdapat para kafilah-kafilah dari 13 kabupaten dan 1 kota, dan masyarakat pun juga antusias walaupun di belakang pagar. Dan ini pendengar bisa mendengarkan juga bahwa sekarang lagi pembukaan berlangsung dilakukan. Dan tentunya pendengar

0: rekan Arif Lahuboh, dengan demikian kita sudah dengarkan bersama laporan singkat dari lapangan bersama rekan Arif Lahuboh. Selanjutnya kita akan mengikuti acara drama legenda dengan judul Putri Kulawi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia Program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun ia meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: sepertinya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar itu saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Ah, penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalan ya, nak, karena ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali. Namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Ah, sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja.

0: Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
1: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.

0: Apa tujuan Anda kemari?
1: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
2: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan, dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Ah, bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu? Ah, ah.
1: Aduh, aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah semua aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

Sadomo dan putriku Lavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putriku Lavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putriku Lavi, dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggari.
2: Pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
3: Nah, jadi datangnya pertama di Donggala, makanya dikatakan Cina Donggala. Iya. Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
2: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan kota Palu ini. Forn membuat zonasi mereka dan
4: hidup ini memang indah.
5: Indah apanya, amat.
4: Memang indah hidup ini.
5: Wah. Ada kelainan teman ini.
4: Oh, Johnny, dari mana kau?
5: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
4: Dari masjid. John, Putu kemana, Putu?
5: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
6: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
8: Yang besok jadi jalan lagi kan?
9: Iya dong, Yang.
8: Oke deh. Jam 10 ya?
9: Kita putus.
8: Lo kok putus, Yang?
9: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
10: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagaimana nilai karena Mopahilo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
2: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan, bagaimana interkonsistensi terkait dengan bagaimana dengan adat, kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki, ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu. Karena apa? Dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi, sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Harusnya mobile, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu, ada namanya libu, menghasilkan sintu pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu, si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.

0: Me sampai malipo, mabuli damo agatesa ka ngana-ngana tengah putih. Apa ne unde kita sigi yang bajagai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tembah serta motor batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi monde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topoija ya tamuija.
0: Kaguo nguna
2: tu mau persiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh
0: manggale lo bahasa tahun dinjani tetep. Ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggar ningani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 10 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai subuh sararah, kita ada di acara Mututura pada malam hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah nilai budaya yang sangat terkenal dari Sulawesi Selatan, yaitu budaya sirih dalam masyarakat Bugis. Dan sirih ini bukan sekedar rasa malu dalam pengertian biasa, melainkan sebuah sistem nilai yang menjadi landasan moral, kehormatan, harga diri, dan juga martabat seseorang maupun kelompok masyarakat. Nah, sampai subuh sarara, melalui tema budaya sirih Bugis sebagai nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat, kita akan mengenal lebih dekat makna sirih, sejarahnya, dan perannya dalam kehidupan sosial, serta bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman modern. Nah, sampai-sampai sarara, ketika berbicara tentang suku Bugis, maka kita tidak bisa melepaskan pembahasan mengenai sirih. Dan sirih ini merupakan inti dari kebudayaan Bugis yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Dalam bahasa Bugis, sirih sering diartikan sebagai rasa malu, namun maknanya jauh lebih luas daripada sekedar malu. Sirih ini berkaitan dengan harga diri, kehormatan, dan juga martabat seseorang. Masyarakat Bugis meyakini bahwa seseorang yang kehilangan sirih berarti kehilangan kehormatan dirinya sebagai manusia. Dan oleh karena itu, sampai sebuah sarara, sejak kecil anak-anak Bugis diajarkan untuk menjaga perilaku agar tidak mempermalukan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Pendidikan mengenai sirih tidak hanya dilakukan melalui nasihat, tetapi juga melalui contoh nyata yang diberikan oleh orang tua dan juga lingkungan sekitar. Nah, bagi masyarakat Bugis, hidup tanpa sirih dianggap sebagai kehidupan yang kehilangan makna. Seseorang harus menjaga ucapan, tindakan, dan sikap agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Budaya sirih kemudian berkembang menjadi sebuah sistem sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari nilai ini menjadi pedoman dalam bergaul, bekerja, dan juga memimpin, bahkan dalam menyelesaikan konflik. Dalam berbagai literatur budaya Bugis disebutkan bahwa sirih ini merupakan jiwa dan semangat kehidupan masyarakat. Sirih ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehormatan dirinya. Dan nilai ini pula yang membuat masyarakat Bugis

Chris dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, teguh pendirian, berani, dan memiliki rasa tanggung jawab.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai sepupu Sarara, kita lanjutkan kembali. Siri tidak hanya menjadi nilai pribadi tetapi juga identitas kolektif masyarakat Bugis, di mana orang Bugis berada, nilai Siri ini tetap menjadi pegangan hidup. Nah, banyak perantau Bugis yang sukses di berbagai daerah Indonesia, bahkan di luar negeri. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan tersebut itu adalah semangat menjaga Siri atau harga diri. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan perilaku yang baik dan menjaga nama baik keluarga serta daerah asalnya. Bagi orang Bugis, bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan salah satu cara menjaga Siri. Sebaliknya, dengan kemalasan dan ketidakjujuran dianggap dapat merusak kehormatan diri. Oleh karena itu, semangat merantau, berdagang, dan juga berusaha seringkali dikaitkan dengan budaya Siri yang mendorong seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.

Nah, sama sebut sarana budaya sihir ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter masyarakat. Nilai pertama yang terkandung dalam sihir itu adalah kejujuran. Dan masyarakat Bugis percaya bahwa kebohongan dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, berkata jujur menjadi prinsip yang dijunjung tinggi. Nilai kedua itu adalah tanggung jawab. Setiap individu harus bertanggung jawab terhadap tugas dan juga kewajibannya. Baik sebagai anak, orang tua, pemimpin maupun anggota masyarakat.

Dan sama sebut Sarara, nilai ketiga itu adalah rasa hormat. Siri mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap menghargai orang lain ini menjadi bagian penting dari budaya Bugis. Berbicara dengan sopan, menjaga etika, dan menghindari perilaku yang menyakiti orang lain merupakan bentuk penerapan Siri. Dan selanjutnya nilai keempat itu adalah keberanian. Namun keberanian dalam konteks Siri ini bukan berarti bertindak kasar atau semena-mena. Dari keberanian yang dimaksudkan ini adalah keberanian membela kebenaran dan mempertahankan kehormatan dengan cara yang bermartabat. Dan Siri ini mengajarkan pentingnya menepati janji. Orang yang ingkar janji dianggap tidak dapat dipercaya dan dapat kehilangan kehormatan di mata masyarakat. Nah, oleh karena itu masyarakat Bugis sangat menghargai komitmen dan konsistensi dalam bertindak. Dan di era modern saat ini pendidikan karakter ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan bangsa. Yang menariknya, nilai-nilai yang terkandung dalam Siri sangatlah relevan dengan pendidikan yang berkarakter modern. Dengan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras, ini rasa hormat merupakan nilai-nilai yang juga diajarkan dalam dunia pendidikan saat ini. Dari budaya Siri ini mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari kualitas moral dan etika yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu banyak tokoh budaya yang menilai bahwa Siri ini merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan terus dilestarikan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Nasabah sebut Sarara dalam kehidupan bermasyarakat, Siri berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku individu. Masyarakat Bugis memiliki kesadaran bahwa tindakan seseorang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keluarga dan komunitasnya. Karena itu, setiap orang berusaha menjaga perilaku agar tidak menimbulkan rasa malu bagi lingkungan sekitarnya. Siri juga menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, dan ketika setiap orang memahami batas-batas perilaku yang baik, maka kehidupan masyarakat akan berjalan lebih tertib dan damai. Dalam budaya Bugis terdapat konsep yang sangat berarti saling memanusiakan, dan ada pula Sipakalebi yang berarti saling menghormati, dan Sipakainge yang berarti saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan konsep tersebut berjalan beriring dengan Sirih, dan melalui nilai-nilai ini masyarakat diajarkan untuk hidup saling menghargai dan membantu satu sama lain. Tidak heran jika solidaritas sosial dan komunitas Bugis dikenal cukup kuat.

Sahabat-sahabat Sararah, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar mengenai sirih. Dan orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kehormatan kepada anak-anak mereka. Sejak kecil anak diajarkan untuk menghormati orang tua, menjaga sopan santun dan juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan ketika seseorang menunjukkan perilaku yang tidak baik, keluarga akan mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga. Sebaliknya, ketika anak berprestasi dan berperilaku baik, keluarga merasa bangga karena berhasil menjaga kehormatan keluarga. Dengan demikian, sirih menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Nah, sahabat-sahabat Sarara, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya tradisional menghadapi berbagai tantangan termasuk budaya sirih. Dari kemajuan media sosial membuat interaksi manusia semakin cepat dan juga terbuka. Namun di sisi lain muncul berbagai perilaku yang terkadang bertentangan dengan nilai kesopanan dan juga penghormatan. Nah, sahabat-sahabat Sararah, dalam konteks nilai sirih ini sebenarnya dapat menjadi pedoman untuk menggunakan teknologi secara bijak. Jika seseorang memiliki kesadaran menjaga kehormatan diri, maka ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak di ruang digital. Dari generasi muda perlu memahami bahwa sirih ini bukanlah nilai yang kuno,

moral dalam menghadapi perubahan zaman. Yang perlu dilakukan itu adalah menyesuaikan cara penerapan dengan kondisi masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi utamanya. Dan sampai sebut Sarara, Siri ini tetap relevan karena manusia tetap membutuhkan nilai moral dalam kehidupan, kejujuran yang akan selalu dibutuhkan. Dan tanggung jawab akan selalu dibutuhkan juga, rasa hormat, integritas, dan nilai-nilai tersebut merupakan inti dari budaya Siri. Nah, di tengah persaingan global yang semakin ketat, generasi muda ini tidak hanya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga karakter yang kuat. Dari budaya Siri ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun karakter bangsa dan juga yang sangat berintegritas.

Nah, sahabat-sahabat, Sarara, dari pembahasan yang kita dapat dipahami bahwa budaya Siri ini merupakan salah satu warisan budaya yang paling berharga dari masyarakat Bugis. Siri ini bukan sekedar rasa malu, melainkan nilai luhur yang mencakup kehormatan, harga diri, dan juga tanggung jawab, kejujuran, keberanian, dan juga penghormatan terhadap sesama manusia. Selama berabad-abad, Siri ini tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Bugis dalam membangun hubungan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, serta membentuk karakter generasi penerus. Dan di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, nilai-nilai Siri ini tetap memiliki relevansi yang kuat, dan justru ketika berbagai tantangan moral muncul dalam kehidupan modern, nilai-nilai budaya seperti Siri ini menjadi semakin penting untuk dijadikan pegangan. Dan untuk melestarikan Siri bukan berarti menolak perubahan zaman, melainkan menjaga nilai kebaikan yang telah diwariskan leluhur agar tetap hidup dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga melalui pemahaman terhadap budaya Siri, kita dapat belajar pentingnya menjaga kehormatan, menghargai sesama, serta membangun kehidupan yang berlandaskan etika dan moral yang luhur.

Dan baik, sampai subuh Sarara, tak terasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan juga memperkuat kecintaan kita terhadap budaya Nusantara, serta menginspirasi kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Saya Lili Lestari, pada kesempatan ini mohon pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz. Dan nanti tepat pada pukul 23 kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Kumiu pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Kumiu semuanya. Dan selamat ber

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: untuk kakak sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara, tak ada status, tak ada

Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu. Niluri Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
2: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut. "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sampai sebuah sarara dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik siang, sore, bahkan hingga malam ini melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 14 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi radio digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa sarana dimanapun berada. Senang sekali saya ratu balik saya menemani Anda semua di pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian acara yang akan saya hadirkan untuk Anda semua. Sampai jumpa sarana pada pukul 5:05 kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatuan Radio Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian. Maksud kami untuk mengikuti lagu-lagu rohani. Dan pada pukul 6 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi seputar Kota Palu melalui Nuwa Pakarima Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti request Dangdut Kahili tentunya. Sampai jumpa sarana, demikianlah rangkaian acara buat Anda semua nanti dari pagi hari sampai siang nanti. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara Budi Atapasanggani.

0: Romeo sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting.
2: Stunting.
1: Stunting apa sih?
3: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan, memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
5: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
6: Papa?
7: Ya, kenapa, Nak?
6: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
7: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
6: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
7: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
6: Oh...
8: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi.

0: informasi dari Kota Palu,
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lainnya.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya.

0: bisa bermuslimat di sini.
1: Nuapa Karepapalu.
2: Nuapa Karepapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Karepapungina.
2: Nuapa Karepapungina.
1: Pukul 18.30
2: sampai 20 waktu Indonesia Tengah. Perbarui perkembangan informasi harian Komio
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
2: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: dewasa, menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini begitu jelas membawa kita supaya mengajak kita semua supaya kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, "Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya." Yang perlu kita ketahui bahwa kata mengenal di dalam kebenaran firman Tuhan ini berasal dari kata ginosko, yang artinya mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kenal, tapi memahami dengan betul dan mengetahui dengan pasti. Bukan hanya kita mengetahui dan hanya asal tahu, tetapi ada tuntutan yang dalam, yaitu mengenal dengan pasti. Kita harus bisa mengenal dengan benar siapa Allah yang kita sembah. Kita harus sampai pada tingkat dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus sampai pada titik di mana kita dewasa dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah harus terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya tentunya usia kita dan perjalanan waktu hidup kita. Dan menjadi kehendak Allah agar pengenalan kita akan Allah itu harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus terus-menerus mengalami pertumbuhan. Tidak bisa hanya begitu-begitu saja, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu harus senantiasa bertumbuh. Pertumbuhan rohani dalam pengenalan akan Allah adalah proses seumur hidup. Berhenti bertumbuh berarti berhenti untuk hidup. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dewasa dalam pengenalan akan Allah bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang mudah, tetapi melalui proses, ya. Ada banyak proses yang akan kita lalui, yang kita hadapi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Seringkali kita berkata, semakin dekat kita dengan Tuhan, justru semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Demikianlah kehidupan kita, demikianlah kehidupan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, proses apa saja yang akan membuat kita dewasa dalam pengenalan akan Allah? Proses apa yang membuat kita senantiasa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, proses menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah itu adalah yang pertama melalui proses padang gurun. Proses padang gurun itu bicara tentang pergumulan, tentang persoalan, kemudian tentang bagaimana segala kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi, karena di dalam Alkitab padang gurun itu adalah bukan sesuatu tempat yang nyaman. Nah, proses yang pertama adalah proses padang gurun, proses lewat persoalan. Yang kedua, lewat proses iman. Ya, seringkali keyakinan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan diuji oleh segala macam keadaan, apakah kita masih bertahan atau tidak. Yang ketiga, melalui proses perubahan sikap. Tentunya ini bicara tentang karakter, bagaimana kehidupan kita diuji lewat sikap, tingkah laku kita setiap hari. Dan yang keempat tentunya lewat proses dalam Ibrani 5 ayat 11-14 bicara tentang makanan keras, ya. Yaitu lewat firman Tuhan yang senantiasa menegur kita. Seringkali orang hanya mau mendengar tentang firman Tuhan yang bicara tentang berkat, tetapi tidak mau mendengar tentang teguran yang keras yang disampaikan kepada kita. Itu proses pengenalan kita akan Allah. Jadi ada proses padang gurun, ada proses iman, ada proses perubahan sikap, bahkan ada proses untuk makan makanan yang keras, bukan lagi makanan-makanan yang biasa, ya. Atau dalam konteks ini, bukan kedewasaan kita bukan lagi hanya memakan makanan yang seperti bubur seperti itu, tetapi harus diganti, harus ada makanan keras supaya kita semakin bertumbuh. Nah, dampaknya apa waktu kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dampaknya adalah yang pertama tentunya kita tidak akan mudah kecewa, karena kita tahu siapa yang kita kenal, kita tahu Tuhan yang kita sembah itu yang seperti apa, yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Nah, dampak yang kedua adalah kita menjadi semakin kuat, ya. Kita semakin kuat dalam kita menjalani kehidupan ini karena kita tahu ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan dampak yang ketiga adalah kita mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau menolak pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ini bagian yang penting bagi kita semua, bahwa ternyata pengenalan akan Allah itu jauh lebih penting dari apa yang kita punya. Seperti itu. Jadi biarlah firman Tuhan ini tentunya akan memberkati kita semua pada saat ini. Demikian untuk firman Tuhan saat ini, saya kembalikan pada Ibu Orpa.
1: Ya, puji Tuhan, luar biasa pemaparan hari ini dengan tema kita tadi, dewasa dalam pengenalan akan Allah. Berarti bukan hanya kita mengetahui dan hanya tahu, asal tahu ya,
0: iya,
1: tetapi ada tuntutan yang mendalam,
0: tuntutan di dalamnya,
1: yaitu mengenal dengan pasti,
0: pasti
1: apa?
0: Ya.
1: Ya. Baik Bapak, saya mau bertanya di sini tentang tema kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan tema kita ini, dewasa dalam pengenalan akan Allah, dan mengapa hal ini penting bagi setiap orang percaya?
0: Ya, apa yang dimaksud dengan dewasa dalam pengenalan akan Tuhan? Dari kebenaran firman Tuhan ini sudah jelas mengajak kita semua, dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Nah, dalam konteks ini, dalam kitab Hosea mengajak kita semua supaya pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih meningkat lagi. Jadi bukan hanya sekedar kenal, ya. Bukan hanya sekedar kenal, tapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Karena kalau kita asal kenal, ya hanya kenal begitu saja, tentunya pasti banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu, dengan kata lain adalah kita tahu apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan, ya. Kalau kita mau kenal dengan seseorang, mau lebih dekat lagi, ya harus berusaha sungguh-sungguh kenal. Sehingga waktu kita sudah sungguh-sungguh mengenal dia, maka kita tahu apa hobinya, kita tahu apa kesukaannya, kemudian kita tahu kehidupannya setiap hari seperti apa. Nah, seperti itulah juga kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, mungkin hal yang praktis adalah mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana kita membangun relasi, disiplin rohani berdasarkan Alkitab, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Cara yang praktis yang pertama mungkin Ibu Orpa adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, ya. Itu hal yang praktis dalam kehidupan kita, kemudian dari dalam kesibukan kita, marilah kita senantiasa meluangkan waktu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu hal yang praktis untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kemudian dalam doa kita setiap hari, ya, setiap waktu, mari kita membangun relasi dengan baik untuk lebih mengenal Tuhan itu lewat doa-doa kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan tentunya juga bagaimana kita supaya bisa mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yaitu lewat bagaimana kita menerapkan firman yang kita baca itu dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah ini penting? Tentunya sangat penting sekali, ya, bagi kita, ya. Seperti itu, bukan cuma asal kenal, tapi harus berusaha sungguh-sungguh mengenal. Seperti itu. Waktu kita sudah berusaha mengenal dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu apa isi hatinya Tuhan, apa yang Tuhan mau tentunya dalam kehidupan kita. Demikian.
1: Ya, berarti ya Bapak, ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu dengan lebih dalam, berarti kita harus sering membaca firman Tuhan, berdoa, dan
0: ya, tentunya
1: melakukan firman, ya, ya.
0: Itu hal yang praktis, ya, dalam kehidupan kita, ya. Tentunya kita juga diperhadapkan dengan kesibukan kita masing-masing, ya, pekerjaan yang seringkali menyita waktu kita, sehingga mohon maaf, seringkali kita sudah tidak ada waktu lagi dengan Tuhan,
1: ya, ya.
0: Tetapi bagian ayat firman Tuhan ini dalam Hosea pasal 6 ini mengingatkan kita kembali, sekalipun kita sibuk, sekalipun dalam tugas pekerjaan kita setiap hari, tapi jangan lupa, marilah kita terus mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti,
1: iya,
0: itu.
1: Iya, baik, luar biasa Bapak. Berarti kita harus memang benar-benar, kita sebagai orang Kristen harus benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Iya, puji Tuhan. Baik Bapak, saya mau bertanya lagi. Dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana cara praksis dapat dilakukan umat percaya di tengah kesibukan saya ini? Ya, ya, kita mau lihat sering kali, ya, Tuhan, mengapa Tuhan memakai sebagai proses kehidupan termasuk kesulitan dan pencobaan untuk membawa seseorang kepada kedewasaan rohani.
0: Iya. Tentunya kita tidak bisa pungkiri sebagai orang percaya ada banyak hal kita alami dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan dalam proses pengenalan kita kepada Tuhan itu seringkali Tuhan banyak memakai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita untuk kita lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Seringkali Tuhan tegur kita itu lewat persoalan, seringkali Tuhan tegur kita itu lewat sakit penyakit, seringkali Tuhan tegur kita itu lewat pergumulan-pergumulan kita, supaya tujuannya sebenarnya cuma satu, supaya kita sadar dan kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, ya, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa mengendalikan kehidupan kita seperti itu. Nah, seringkali manusia tidak sadar akan hal itu, bahkan seringkali juga manusia hanya berjalan mengandalkan kekuatannya dia, ya, kekuatannya dia, kemampuannya dia. Tetapi proses untuk menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah itu memang Tuhan izinkan banyak hal. Yang pertama itu tadi ada proses padang gurun. Masing-masing kita tentunya dengan pendengar setia RRI Palu di rumah di mana saja berada, tentunya kita punya padang gurun yang berbeda-beda, ya. Masing-masing ada padang gurunnya yang biasa-biasa saja, ada padang gurunnya yang mungkin lebih berat dia jalani, ya, seperti itu. Tetapi padang gurun di sini berbicara tentang persoalan pergumulan kita. Nah, kita harus tahu bahwa seringkali bertanya Tuhan, kok kenapa banyak persoalan, ya, banyak pergumulan. Tetapi sesungguhnya mari kita melihat dengan kacamatanya Tuhan, ya, seperti itu, bahwa lewat pergumulan, lewat proses padang gurun itu sebenarnya supaya kita lebih mengenal sebenarnya siapa Tuhan itu, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu.
1: Iya. Berarti Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita.
0: Iya.
1: Ya. Jadi proses yang kita alami saat ini, ya, mungkin pendengar setia RRI berbeda-beda prosesnya, ya.
0: Ya.
1: Tapi itu tujuannya untuk membawa kita lebih,
0: ya, menjadi lebih teguh di dalam menjalani kehidupan ini, dan tentunya kita lebih mengenal ternyata Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan saya.
1: Tidak meninggalkan,
0: ya. Ya, tidak pernah meninggalkan. Terbukti saya masih bisa melewati padang gurun ini, ya, sekalipun ada banyak hal yang dihadapi, tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita.
1: Ya. Wah, luar biasa.
0: Ya. Bukan cuma proses padang gurun, ya, Ibu Orba, ada proses iman. Kadang iman kita, ya, seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa semakin dekat saya dengan Tuhan, semakin rajin saya datang gereja, semakin rajin saya berdoa, sepertinya persoalan ini tidak pernah hilang-hilang. Nah, itu seringkali proses iman yang kita hadapi, ya. Tujuannya sebenarnya cuma satu saja, supaya kita jauh lebih mengenal Tuhan yang kita sembah itu, seperti itu.
1: Iya, baik, Bapak. Memang dalam proses kehidupan kita ini semua pasti mengalami, ya, Pak.
0: Iya.
1: Ya, tujuannya untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak ada proses, tentu kita tidak akan mengalami bagaimana, ya, Tuhan bekerja.
0: Tentunya kita hanya happy-happy terus saja, ya. Happy-happy, tidak ada persoalan apa. Kita happy saja menjalani. Nah, biasanya kan manusia nanti ada proses seperti itu baru ingat sama Tuhan.
1: Ya, iya.
0: Seperti itu. Nanti sudah ada di titik terendahnya dia, baru dia ingat sama Tuhan. Baru bilang, Tuhan, tolong saya. Dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Karena sudah tidak kuat, ya, Pak.
0: Tidak kuat.
1: Coba kalau orang hidupnya fine-fine saja, tentu tidak, ya, ada.
0: Happy-happy saja.
1: Tidak ingat Tuhan ini.
0: Ya, tidak berpikir seperti itu. Tetapi ada sih orang-orang seperti itu.
1: Nah, ya.
0: Bukan cuma proses iman, bukan cuma proses padang gurun, tapi seringkali lewat sikap dan tingkah laku kita juga kita diproses seperti itu, ya.
1: Iya.
0: Kadang banyak hal Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita lewat sikap kita. Mungkin kita sudah menjadi pribadi yang sombong, mungkin, ya, yang angkuh, mengandalkan, iya, kekuatannya, ya, kemampuannya dengan apa yang dia punya. Seringkali Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk tegur kita seperti,
1: iya,
0: itu.
1: Betul, ya, Pak. Kadang kita melihat seseorang itu ketika mereka sebelumnya baik-baik saja, hidupnya di atas,
0: ya,
1: kadang itu melupakan Tuhan.
0: Iya.
1: Melupakan Tuhan. Nah, ketika mereka diproses, baru mengingat Tuhan.
0: Ingat Tuhan.
1: Ingat Tuhan. Kalau tidak ada proses ya, pasti lupa Tuhan. Nah. Tapi ketika ada proses, ingat Tuhan. Tapi itulah tujuan Tuhan ya Pak, untuk memproses kehidupan kita yang kita alami itu Tuhan izinkan supaya kita lebih mengenal Tuhan, lebih dekat tentunya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Apakah dampak nyata yang dapat terlihat dalam kehidupan seseorang yang semakin dewasa dalam pengenalan akan Allah, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanannya? Apa yang menjadi dampak yang nyata yang terlihat dalam kehidupan seseorang, Bapak?
0: Ya, dampak yang paling nyata itu sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa proses pengenalan akan Allah itu ternyata punya dampak ya. Dampak untuk menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah itu yang pertama adalah orang yang mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal kenal itu, dia tidak mudah kecewa ya. Tidak mudah kecewa dengan keadaannya dia, dia tidak mudah kecewa dengan oleh karena pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, dia tidak mudah kecewa dengan orang sikap orang-orang di sekitarnya dia. Karena apa? Dia semakin teguh, sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu membuat dia semakin teguh di dalam dia menjalani kehidupannya dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu tidak akan berpikir lagi tentang ocehan-ocehannya orang, kata-kata negatifnya orang tentang dia, dia tidak akan pikirkan itu lagi. Dia tidak akan mudah kecewa dengan itu. Bahkan sekalipun ada persoalan-persoalan yang berat dihadapi, dia tidak akan pernah kecewa. Karena dia tahu bahwa apa yang dia jalani, Tuhan izinkan itu memproses dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, seperti itu.
1: Berarti ketika seseorang itu hidup dewasa di dalam Tuhan, bahwa dia tidak akan mudah kecewa ya Bapak, dia akan semakin kuat.
0: Iya. Saya kasih contoh seperti Habakuk ya, di dalam kitab Habakuk pasal 3 dikatakan seperti ini. Di ayat 17 ini ayat yang seringkali kita dengar, bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun mungkin ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi ayat 18 Nabi Habakuk berkata seperti ini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi tidak ada kekecewaan. Sekalipun mungkin dia katakan kebutuhan-kebutuhan hari ini ya, seperti hari ini semua harganya naik semua ya. Apa-apa harga di kebutuhan-kebutuhan pokok kita semua naik. Tapi saya mau katakan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah, tidak akan pernah kecewa dengan keadaan itu. Ya, dia akan rasa happy karena dia tahu Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya dia. Sehingga Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Semakin banyak kesulitan yang diperhadapkan dengan kita, sesungguhnya semakin kuat kita berpegang kepada Tuhan. Ya, semakin bukan ada wajah-wajah kesulitan yang kita tampilkan, tapi harus ada wajah-wajah pengharapan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan akan sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita tidak mudah kecewa. Kita seringkali menghadapi ocehan-ocehan, kata-kata negatif orang tentang kita, seringkali orang langsung down seperti itu ya, tidak bersemangat lagi dengar kata-kata seperti itu. Tapi saya mau katakan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia tidak akan mudah kecewa. Dan yang kedua, dia akan menjadi pribadi yang semakin kuat. Semakin hari dia semakin kuat, seperti itu.
1: Iya. Berarti orang yang dewasa itu dia akan lebih kuat menghadapi segala.
0: Kuat menghadapi segala sesuatu, mau badai apapun dia tetap bersemangat,
1: dia tidak
0: tetap
1: akan
0: kuat.
1: Kecewa,
0: iya, tidak akan pernah kecewa.
1: Dia mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak.
0: Amin.
1: Bapak. Iya. Baik Bapak, sebelum kita akan mengakhiri dialog ini, mungkin ada pesan yang untuk diperdengarkan pendengar RRI pada hari ini.
0: Ya, baik, saudara pendengar setia RRI Palu, mana saja Anda berada, lewat dialog religi pada saat ini, bagian firman Tuhan saat ini datang kepada kita semua, bagaimana kita berusaha atau dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Dampaknya adalah ketika kita memberi hidup ini kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dampaknya yang pertama itu tadi, tidak mudah kecewa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada alasan untuk kita kecewa, tapi karena kita orang yang hidup dalam Tuhan, hal itu tidak memudahkan kita untuk kita khawatir atau kecewa kepada Tuhan, atau kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, sesungguhnya pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Semakin kuat rohaninya, semakin kuat imannya. Sebagaimana di dalam Daniel pasal 11 ayat 32, yaitu dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu ya, menjadi pribadi yang kuat, kuat iman, kuat rohaninya. Karena proses yang dia jalani itu membuat dia semakin berharap kepada Tuhan. Dan juga dampaknya adalah mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bersungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu isi hatinya Tuhan. Ya, amin. Seperti itu. Seperti kita mau mengenal seseorang, kalau kita ingin dekat sekali dengan orang itu, tentunya kita berusaha untuk membangun hubungan baik dengan dia. Waktu sudah terjalin hubungan yang baik, pasti kita sudah tahu apa kesukaannya dia, kehidupan setiap harinya dia. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, kita hidup dalam Tuhan. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, kita semakin mengetahui apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, dan tentunya juga melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Seperti itu. Nah, di bagian firman Tuhan ini, di akhir dari dialog kita pada saat ini, Ibu Orpa, saya ingin kembali membacakan bagi kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 4, di ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini bagian penting bagi kita semua, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, betapa pentingnya hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Jadi jangan pernah tolak pengenalan akan Tuhan itu. Dan karena engkau menolak pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, ini satu pesan yang luar biasa, teguran yang luar biasa. Supaya kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di waktu kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dampaknya itu luar biasa ya. Bahkan Tuhan bilang, aku akan melupakan anak-anakmu, keturunanmu, seperti itu. Tapi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengenal Tuhan dengan benar, mulai dari dalam keluarga kita, anak-anak, suami, istri, orang tua, kakak, adik, semua seisi rumah kita, menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian Ibu Orpa.
1: Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih pesan yang luar biasa untuk kita pendengar setia RRI dimanapun berada. Dan puji Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti dialog religi dengan tema tadi, dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Dalam setiap proses yang kita alami, ada maksud dan rencana Tuhan untuk membawa kita lebih mengenal
0: Tuhan,
1: mengenal Tuhan lebih dekat dengan pastinya ya, dan kita boleh melakukan firman Tuhan itu, dan itu menjadi isi hatinya Tuhan ya Pak.
0: Amin.
1: Luar biasa. Tuhan mau, Tuhan rindu kita semakin dekat di hadapannya.
0: Amin.
1: Bukan semakin menjauh, tapi semakin
0: ya, semakin
1: ya, dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya terus semakin mendorong kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena semakin kita mengenalnya, semakin kita memahami kehendak dan rencananya dalam hidup kita.
0: Amin.
1: Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berdoa. Namun sekali lagi saya mohon kesediaan Bapak Yohanes Kristanto untuk membawakan kita doa sebelum kita mengakhiri.
0: Baik, terima kasih Ibu Orpa. Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, mari sekali lagi saya mengajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ucapan syukur bagi kami semua pada saat ini ya Tuhan, atas setiap anugerah Tuhan, sehat kuat yang Tuhan berikan bagi kami semua pada saat ini, sehingga kami masih diberikan waktu kesempatan untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kami semua pada saat ini, mengajak kami semua, bahkan kembali mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh dalam pengenalan kami akan Tuhan. bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kami berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Yes. Karena kami tahu ketika kami bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan ini seorang diri, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami memberikan kekuatan. Kami tahu bahwa dampak dari pengenalan kami akan Tuhan adalah kami menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat iman, bahkan semakin kuat rohani kami dalam pengiringan akan Tuhan, bahkan dalam kami menjalani setiap proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kami semua. Kami menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa, ya Tuhan. Sekalipun banyak hal, banyak alasan untuk kami kecewa dengan keadaan yang kami hadapi, dengan keadaan yang kami jalani, tapi kami tahu karena kami punya Allah, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Berdoa buat semua kami yang sudah hadir pada saat ini, Ibu Orpa yang membimbing acara ini diberkati Tuhan, bahkan semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga untuk pimpinan semua staf di RRI Palu yang dalam tugas pekerjaan mereka saat ini, biarlah juga Tuhan akan membalas memberkati. Kami mengucap syukur mengakhiri acara kami pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
1: Ya, terima kasih kepada narasumber kita atas berbagi pemikiran dan penguatan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI yang telah setia mengikuti acara ini. Marilah kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.

Kareba Pamulana, Saudara Sararang, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Osi Darmawan menegaskan pentingnya peran seluruh jajaran kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan dan investasi di Kalimantan Timur di bidang pertanahan dan tata ruang.

Menurutnya, masyarakat akan menilai kualitas layanan berdasarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus layanan pertanahan. Didampingi Kepala Kantor BPN Provinsi Kaltim Sami Ardian dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Sito Sebagio meninjau loket layanan Kantor Pertanahan Samarinda dan melangsung melihat bagaimana proses pelayanan di loket-loket tersebut. Kareba Kaupena Sabasubu Sarara, Staf Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Morowali Hendra mengungkapkan keterbatasan kuota dan meningkatnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama kelangkaan serta tingginya harga LPG subsidi 3 kg atau gas melon yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Menurut Hendra, kuota LPG subsidi yang diberikan untuk Kabupaten Morowali saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai sama sarana besok mau karewa salia tinti ondo yaku ratu balkis popiawai kami panjiri kari kareba salia tinti papitu.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgi hadir bermani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya hadir dengan informasi untuk Anda semua di pagi sampai siang nanti. Apa kabar untuk Anda semua di hari Minggu ini? Baik, sahabat semua sarana, kita langsung ke informasi pertama. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menggelar penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha masyarakat dan komunitas di Desa Sintu Lemba, Kabupaten Poso. Kegiatan yang dikomandai bidang pelayanan dan kepatuhan HAM itu dirangkaikan dengan bimbingan teknis penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenham Sulteng dalam menguatkan pemahaman serta implementasi prinsip hak asasi manusia di berbagai sektor kehidupan, khususnya bagi lingkungan usaha, masyarakat, dan komunitas.

pemenuhan HAM dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham Sulteng Musba Bakri. Dalam sambutannya, Musba Bakri menyebutkan kepatuhan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk pelaku usaha dan komunitas. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa atau Masyarakat serta perwakilan komunitas yang berada di Desa Sintu Lemba. Para peserta memperoleh materi mengenai indikator penilaian kepatuhan HAM, praktek-praktek baik dalam penghormatan HAM, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sosial yang harmoni, aman, dan menghormati hak setiap individu. Selain sebagai sarana peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi wadah dialog antara pemerintah, masyarakat, dan mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam penerapan nilai-nilai HAM tingkat desa dan komunitas. Kanwil Kemenham Sulteng berharap dapat mendorong terciptanya budaya sadar HAM yang semakin kuat di tengah masyarakat sehingga pembangunan daerah dapat terus selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Kemusarara, pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Parigi Mautong Sulawesi Tengah mengatakan tidak ada ditemukan alat berat dan alat penambang lainnya di lokasi pertambangan emas tanpa izin PETI di Desa Karya Mandiri saat tim Satuan Tugas Penegak Hukum Lingkungan Satgas PL PHL melakukan penertiban. Diduga informasi bocor kalau tidak ada satupun alat digunakan menambang maupun alat berat ditemukan. Ini menurut nya sangat janggal, kata Sekretaris Kasatgas PHL Parigi Mautong Muhammad Idrus di Parigi. Dikemukakan operasi terpadu dilaksanakan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong berlangsung 2 hari 10 sampai 11 Juni 2026 di Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Malino dan hanya menemukan bekas galian dari aktivitas ilegal berserta talang kayu yang digunakan untuk menangkap emas. Satgas juga mengingatkan kepala desa setempat bahwa penambang tanpa izin merupakan tindak melanggar aturan. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif pemerintah setempat melarang aktivitas tersebut. Dijelaskan lokasi yang diolah tanpa izin merupakan area penggunaan lain dari APL dari hasil verifikasi dan pengambilan titik koordinat. Menurut dia, di wilayah tersebut secara hukum berada di luar kewenangan Dinas Kehutanan, namun tetap menyalahi aturan lingkup karena beroperasi tanpa izin dari pemerintah. Idrus menegaskan Satgas APL bukan berarti lampu hijau bagi penambang liar. Penambang tanpa izin tetap merupakan pelanggaran hukum pidana lingkungan. Ditambahkan titik PETI Karya Mandiri berulang kali diterbitkan aparat penegak hukum, namun aktivitas tambang ilegal belum sepenuhnya berhenti. Meski saat ini satu perkara terkait praktik penambangan ilegal tengah bergulir di Pengadilan Negeri Parigi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung

0: saya Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar-besaran pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong seluruh pihak menerapkan pemilahan sampah guna meningkatkan efektivitas pengolahan sampah di daerah tersebut. Masalah pemilahan sampah ini sebenarnya sudah cukup lama disosialisasikan. Regulasi juga sudah ada sejak tahun 2016 dan diperkuat peraturan wali kota tahun 2017. Namun, melihat kondisi yang ada saat ini, sepertinya kita harus memulai kembali dari awal, kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin. Pemkot Palu melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah tahun 2026 yang dihadiri pimpinan rumah sakit, hotel, restoran, kafe, serta sejumlah pelaku usaha yang lainnya yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan kot sampah di Kota Palu. Wakil Wali Kota Palu menjelaskan pemilahan sampah dari sumber bukan merupakan hal baru karena pemerintah Kota Palu telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2026 yang diperkuat dengan peraturan wali kota nomor 37 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kebersihan.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak RRI Palu, suara budaya Tawasanggani. Dan sampai sampai sarana selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk terhubung dengan rekan kami yang akan melaporkan di mana TVRI Sulawesi Tengah pagi ini menggelar nobar bola gembira di lapangan Batu Lemo Palu antara Brazil versus Maroko. Dan sudah terhubung bersama kami rekan Ikutut Wiranata. Silakan laporannya.
1: Ya. Saat ini saya berada di lapangan Batu Lemo Palu, di mana pagi ini Televisi Republik Indonesia menyiarkan secara langsung pelaksanaan atau perhelatan Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kegiatan nobar bersama ini merupakan salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TVRI yang sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Topik tema dari kegiatan ini yakni bola gembira. Ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat di lapangan ini. Dan pantauan kami pagi ini di lapangan Batu Lemo ini di lokasi nonton bareng dipadati oleh warga yang datang di lokasi ini. Mendengar, kegiatan nonton bareng bola gembira ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya dari Kepala BNN Kota Palu ada Bapak Kori Wicaksono yang juga hadir di lokasi ini. Selain itu juga dua kepala stasiun, yakni Kepala TVRI dan Kepala LPPRRI Palu, Ibu Agustini juga hadir di lokasi ini. Dengan kegiatan dan bola gembira ini juga disediakan hadiah atau surprise bagi penonton atau warga yang hadir menyaksikan nonton bareng bola gembira Piala Dunia pada saat ini, yakni Brasil versus Maroko. Dan pendengar, kegiatan masih berlangsung selama jeda break dari pelaksanaan kegiatan pagi ini. Warga melanjutkan kegiatan berkeliling lapangan Batu Lemo untuk berolahraga bersama. Ini menjadi salah satu kegiatan yang menjadi daya tarik bagi warga yang berolahraga di sini, di mana kegiatan ini memilih tempat yang strategis begitu, dan diharapkan ini menjadi nantinya akan berkelanjutan di lokasi-lokasi yang ditentukan tentunya oleh TVRI. Diharapkan kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada warga Kota Palu terkait dengan pelaksanaan atau event-event olahraga di wilayah ini. Dari lapangan Batu Lemo Kota Palu, Ikutut Wiranata Perempat RRI Palu melaporkan.
0: Baik, sampai sama sarana dan terima kasih untuk rekan Ikatut Wiranata laporannya. Kita kembali melanjutkan acara pada pagi hari ini tentunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Raku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

suara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Rumahku itu diperbaiki, banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu tante, bak bohong deh itu.
0: Ih, berarti tante itu kayak pacarku, pemberi harapan palsu.
1: Eh, masuk ke bahas itu. Pes aja dulu minumanku ini.
2: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik

Pukul 7.24 menit waktu Indonesia Tengah sampai sama Sarah Rang. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini di Nuwa Pakareba Palu Pagi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Sulawesi menyelenggarakan GAPKI Goes to Campus di Universitas Al-Hayrat Palu. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan industri kelapa sawit nasional sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Rektor Universitas Al-Hayrat Dr. Muhammad Yasin SMP menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan GAPKI Goes to Campus. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Muhammad Yasin menegaskan bahwa pihak universitas sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dengan GAPKI maupun perusahaan kelapa sawit, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, tugas magang mahasiswa, pengembangan kompetensi, hingga penyerapan tenaga kerja. Menurut Ketua GAPKI Cabang Sulawesi, Doni Yoga Pradana, gagasan yang disampaikan pihak kampus Al-Hayrat sangat sejalan dengan visi GAPKI maupun perusahaan-perusahaan kelapa sawit, terutama bahwa perusahaan sawit ingin hadir dan beroperasi di setiap wilayah dengan memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut, termasuk pengaruh bagi dunia pendidikan. Melalui materi pertama bertajuk mengenal kebutuhan kompetensi SDM industri kelapa sawit, Doni menjelaskan bahwa industri kelapa sawit saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidisiplin dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan industri yang semakin dinamis. Menurutnya, kebutuhan SDM di industri sawit tidak hanya sebatas pada bidang agronomi dan budidaya, tetapi juga mencakup teknik lingkungan, teknologi informasi, manajemen keuangan, logistik, hingga aspek keberlanjutan. Selain kompetensi teknis, industri juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan kerja tim. Pada kesempatan itu, Doni memaparkan materi mengenai produk, kebijakan, dan komitmen perusahaan sawit terhadap penerapan prinsip sustainability. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai perkembangan industri kelapa sawit nasional, kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, serta berbagai kebijakan yang mengatur tata kelola industri sawit. Doni juga menjelaskan bahwa industri kelapa sawit Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi dan praktik perkebunan yang baik. Industri juga memegang teguh implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Terkait dengan komitmen perusahaan sawit terhadap sustainability ini, ia menekankan pentingnya penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun standar internasional, serta komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan GAPKI Goes to Campus, GAPKI Sulawesi berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri kelapa sawit serta melihat sektor ini sebagai salah satu bidang yang memiliki prospek besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, industri dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Terima kasih sahabat semua Sarara. Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA Kota Palu bersiap menggelar ajang tahunan akbar bertajuk Pesta Wirausaha Palu 2026 yang dipusatkan di Tanaris. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menghimpun dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali, Morowali Utara, dan mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Nilai komitmen CSR tersebut mencapai 355 miliar namun tidak disalurkan dalam bentuk dana segar. Sebaliknya, dana CSR tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen pengerjaan langsung oleh perusahaan tambang untuk memperbaiki dan membangun jalan di sekitar wilayah operasional mereka. Dalam skema ini, pemerintah provinsi tidak menerima uang tunai, melainkan hasil akhir berupa aset infrastruktur jalan yang telah dikerjakan. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah Faidul Keteng menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan akan dikerjakan langsung oleh perusahaan tambang yang terlibat. Ia menegaskan pemerintah daerah hanya akan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk aset. Faidul juga menyampaikan bahwa terdapat dua ruas jalan utama yang menjadi tanggung jawab CSR, yaitu ruas Towi Kolonedale Buleleng Matarape, dan kesepakatan tersebut menjadi hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah dengan 16 manajemen perusahaan tambang hotel tambang di Hotel Mercur Jakarta. Dia menegaskan bahwa langkah ini merupakan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah sehingga pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anwar juga berharap modal kerja sama ini dapat memperkuat konektivitas dan distribusi logistik di daerah. Dalam skema yang telah disepakati, ruas Towi Kolonidale sepanjang 13 km akan dikerjakan oleh konsorsium 16 perusahaan tambang, sedangkan ruas Buleleng Matarape ditangani oleh satu perusahaan tambang lainnya secara khusus, di mana Gubernur Anwar Hafid menilai pola kemitraan ini dapat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan CSR sektor pertambangan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sampai-sampai Sarara untuk Nuapa Kareba Palu Pagi, saya harus cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan masih melanjutkan acara selanjutnya tentu, yaitu request lagu Nusantara, request dangdut Kaili maksud saya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang gani.